0: nggak sebanding dengan apa yang dikorbankan sih mbak. Jadi aku merasa kalau aku bikin lagu tulis terus ya aku curhat aja yang dari awalnya dari kertas akhirnya jadi lagu gitu mbak Dian.
1: Oh jadi emang waktu itu ada ya memang curahan hati ya. Jadi pas lagi di bengkel terus iseng kayaknya pengen nulis. Ini kan tadi Mas bilang nih Mas cerita kalau ini kepikiran atau ditulisnya 2023. Nah itu dari penulisan sampai produksi sampai akhirnya rilis gitu ya video liriknya ini berarti totalnya berapa lama nih Mas kira-kira?
0: Berarti hiatus atau menunggu di berangkat itu sekitar 3 tahun ya mbak ya.
1: Oh. 2022.
0: Tapi terus saat itu bikin lagunya untuk produksi itu sebenarnya ngepasin pas momen lebaran sih mbak.
1: Oh momen jadi, lebaran tahun ini?
0: Betul.
1: Oh.
0: Pas lebaran banget pas awal lebaran kayaknya nih cocok nih temanya nih gitu. Karena selain itu memang ada proyek-proyek untuk bikin musik yang lain juga mbak, maksudnya mau produksi lagu, cuman belum dulu deh gitu, tapi terus kayak tergerak hati, kayaknya ini mungkin waktu yang cocok nih, gitu. Pas lebaran, kayaknya teman-teman juga merasa kangen rumah, terus momentum ya mbak ya, momentum yeah, akhirnya yeah. Dalam waktu 2-3 minggu itu aku calling teman-teman, aku minta bantuan teman-teman, terus akhirnya produksi lah itu lagu mbak. Akhirnya 1 minggu sebelum lebaran lagu itu rilis gitu.
1: Oh 1 minggu sebelum lebaran, berarti memang proses produksinya ini nggak hanya Mas sendiri aja ya, ada tim juga ya yang
0: betul.
1: Terlibat ya. Oke,
0: okay.
1: Nah Mas kalau ini kan tadi Aku Ingin Pulang adalah alternatif pop ya di infoinnya ya. Nah kalau Mas sendiri nih ketika nanti kan pasti insya Allah ada rencana untuk launching album lah ya pasti ya. Nah memang goalsnya adalah alternatif pop kah atau nanti secara general pengen genrenya apa nih Mas kira-kira?
0: Kalau untuk general nanti mungkin lebih tematik mbak, tematiknya itu bukan di genre, tapi mungkin tematiknya itu lebih ke aku tuh pengen menulis lagu yang berdasarkan cerita otentik yang aku jalani. Kayak waktu kecil aku nostalgia waktu kecil, terus kedekatan dengan ibu, terus kemudian cinta-cintaan pasti ada lah ya mbak ya.
1: Pasti ya. Favorit masa kini ya.
0: Iya betul.
1: Okay,
0: cinta-cintaan okay. Pasti ada lah. Mungkin cerita ya mungkin belum dikunik sama orang kayak mungkin mungkin ini tentang capek lah, tentang capek di perantauan.
1: Okay.
0: Terus pulang. Tapi mungkin juga suatu saat nanti mungkin ada kepikiran untuk mungkin depresi kali mbak ya.
1: Oh.
0: Kan, saya juga merasa orang-orang pasti juga merasakan depresi entah ringan entah bagaimana itu.
1: Iya.
0: Memang saya ngambilnya memang semua ide-nya itu harusnya berpusat pada apa yang pernah saya alami. Jadi tema utama saya itu sebenarnya lebih ke kejujuran dalam diri. Terus kemudian aku tulis enggak. Jadi biar apa ya namanya ya bukan mengada-ngada kali ya.
1: Oh, biar lebih dekat juga dan relate juga ya, ke pendengar ya.
0: Kalau ada yang merasa relate ya, alhamdulillah, puji Tuhan, nggak apa-apa, monggo. Cuman saya sendiri sih pengen aku pengen cerita aja. Gini loh, aku pernah mengalami hidup seperti ini gitu. Siapa tahu ada yang pernah merasakan hal yang relate, nggak apa-apa. Jadi ya, saya pribadi juga ya ini saya benar-benar capek kayak. Aku nggak tahu lah mau ngapain di kota besar di Jakarta itu, terus akhirnya aku pengen pulang gitu. Jadi cuman kalau diperhatikan liriknya itu sebenarnya kan liriknya cuma sederhana ya, mbak, to the point. Kayak ya udah gitu doang lah. Karena waktu saya nulis itu benar-benar aku nggak ada kepikiran yang lain. Aku tuh cuma capek, aku pengen pulang. Orang capek kan kayak gitu ya, mbak ya.
1: Iya.
0: Capek, nggak bodo amat lah gitu. Aku pengen pulang aja gitu. Gitu.
1: Iya benar-benar. Iya sih.
0: Untuk genre-genre yang lain, mungkin ya ada sedikit penyesuaian lah, mungkin ada sedikit rocknya, tapi atau mungkin klasikal, atau mungkin pakai string, karena basic saya juga ada di paduan suara dulu ya, mungkin ada paduan suaranya. Cuman untuk karakter vokal atau ini mungkin tetap tetap akan stay di pop alternatif. Itu Mbak Dian.
1: Oh, mungkin untuk secara vokal tetap di pop alternatif ya, tapi nanti genre-nya juga akan mengikuti gitu ya.
0: Betul.
1: Berarti memang basically Mas tuh pengennya nulis lagu tuh yang deket aja, basic on pengalaman pribadi gitu ya. Oke. Nah, Mas, ini sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, mungkin aku pengen tahu aja sih dari perjalanan karir Mas di bidang musik gitu ya. Mungkin kita akan sama-sama iklan dulu kali ya, Mas ya, sebelum nanti Mas ceritain gimana sih pengalaman awal Mas di dunia musik ini gitu ya. Alright, Mamre 2, jangan kemana-mana dulu. Diana dan juga Mas Wardana akan masih ngobrol terus buat nemenin kamu gitu ya. Jadi stay tune terus di 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Oleh teman Pradiu ya, masih nemenin kamu di Ngopi alias Ngobrol Pagi. Masih ngobrol seru juga barengan sama Mas Wardana si pagi hari ini ya teman Pradiu ya. Halo Mas Wardana.
1: Ya, halo Mbaknya.
0: Nah, kita lanjut ngobrol lagi ya Mas. Tadi kita mau ngobrol soal perjalanan karir nih Mas. Boleh diceritain gak nih teman Pradiu gimana nih perjalanan karir di dunia musiknya?
1: Iya. Untuk perjalanan karir sebenarnya saya sudah terjun di dunia musik itu sejak SMA mbak.
0: Wih, lama banget ya berarti ya.
1: Bahkan malah SD malah ya. Tapi dulu saya itu hidup di dua ekosistem mbak.
0: Gimana tuh dua ekosistem maksudnya mas?
1: Jadi saya fokus di paduan suara dari waktu kecil. Terus sempat ya SMA mulai ngikut di paduan suara juga, tapi terus masuk kuliah itu bimbingan tuh mbak.
0: Oh, bimbingan ya.
1: Ikut teman bimbingan ke kafe atau ke bikin gig sendiri gitu. Okay. Cuman yang apa namanya yang kayak komunitas gitu.
0: Komunitas
1: nah,
0: ya.
1: Betul. Terus saya sempat juga kuliah di universitas jurusan musik, tapi ya baik, cuma mencoba aja sih mbak. Terus kemudian banyak relasi, terus lanjut lagi bermain musik bareng. Tapi terus beberapa waktu terakhir, bisa dikatakan hiatus kali ya mbak ya, hiatus karena fokus ke pekerjaan, fokus ke keluarga, terus sekarang punya junior yang usianya 1,5 tahun, terus jadi fokus dulu lah gitu. Terus kemudian terus kemudian ada dorongan kecil, kayaknya kita mulai aku mau melaju lebih lagi, kayaknya menarik nih apa sih yang menarik menurut saya ya, rilis lagu secara apa namanya digital atau mungkin fisik suatu saat nanti. Itu dulu sempat gak berani sih kayak gitu mbak, kayaknya sulit ya bikin lagu ya, tapi terus udahlah tes aja lah, tantangan baru nih. Terus ternyata ketagihan sih mbak, jadi kayaknya mungkin untuk selanjutnya mau produksi lagi.
0: Berarti emang udah ada ketertarikan tuh emang dari kecil ya, cuman baru diseriusinnya tuh sekarang ini. Oke. Nah, kira-kira nih mas, kalau ada pertanyaan kayak gini nih, kira-kira ada sosok inspiratif nggak sih yang bikin mas tuh jadi semangat lagi gitu buat nulis lagu? Siapa tuh mas kalau boleh tahu?
1: Sosok inspiratif ya mbak ya?
0: Iya.
1: Saya tuh kalau saya pribadi ya, saya suka musiknya itu dari mendiang Krisya mbak. Penulis lagunya kan banyak ya, nggak cuma Mas Krisya. Penulisnya juga keren gitu. Terus yang membuat saya jatuh cinta itu sebenarnya ini mbak, apa namanya, musiknya. Kalau cuma musiknya itu benar-benar bisa menyatu banget sama liriknya gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Dan itu juga yang membuat saya, mungkin saya akan membuat lagu pop yang saya nggak bisa mengatakan lagu saya bagus sih mbak.
0: Oke.
1: Saya pengen mengatakan, saya pengen menciptakan lagu yang warna musiknya itu variatif gitu. Jadi kaya lah musiknya gitu.
0: Iya benar-benar. Iya kalau Krisya kan sebenarnya adalah musisi yang sangat-sangat legend gitu kan ya mas ya. Dan warna musiknya tuh emang ada yang syahdu sendu banget gitu kan. Tapi ada juga yang semangat kayak lagunya yang Sakura gitu kan. Kalau kita lihat dalam satu album tuh bisa beda-beda gitu ya jenis musiknya gitu. Oke. Berarti memang Mas Wardana sendiri tuh melihat bahwa mendiang Krisya adalah sosok yang inspiratif gitu ya. Nah, kalau aku lihat nih kan mas yang baru launching di YouTube ini kan adalah video lirik gitu kan. Nah, ini kedepannya ada rencana nggak nih buat bikin musik videonya kah atau visualizernya kah atau bagaimana nih mas kira-kira?
1: Untuk video klip, kita lihat mbak. Karena ini salah satu lagu yang berkesan buat saya karena ini adalah lagu pertama kali yang sudah diproduksi ya. Meskipun di luar sana kan juga menciptakan lagu, tapi untuk komunitas-komunitas tertentu yang digunakan secara internal. Tapi kalau untuk jalur musik pop dan rilis ke platform-platform digital atau ke radio gitu, ini adalah lagu pertama saya. Jadi pasti saya akan membuat ini. Saya percantik lagi nanti lah, Mbak.
0: Okay. Dengan
1: cara ya bikin video clip, mungkin visualizer juga bisa. Tapi saya memang ada keinginan untuk membuat video clip sih memang, Mbak.
0: Okay.
1: Tapi untuk produksi mungkin akan saya paralel dengan produksi lagu yang selanjutnya gitu, Mbak.
0: Oke, jadi Anda juga akan berbarengan dengan lagu yang next-nya akan launching. Itu boleh di-spill nggak tuh, Mas? Kapan launching-nya? Belum mulai ya?
1: Mungkin Juli atau mungkin Agustus, kan, Mbak, ya?
0: Oh, Juli, Agustus. Tapi boleh di-spill juga nggak, Mas, tema-temanya gitu? Apakah untuk anak rantauan lagi atau kira-kira rahasia ya?
1: Boleh sih, Mbak.
0: Apa tuh, kira-kira?
1: Yang sudah tercipta itu ada dua lagu.
0: Okay.
1: Ya. Pertama tema tentang Mbak Dian punya teman-teman tongkrongan ya, coba.
0: Punya.
1: Pasti ada tuh di satu tongkrongan tuh teman yang ngotol ya. Apa ya? Pokoknya ada yang bikin ketawa.
0: Oke, okay, ada banget. Terus?
1: Nah, itu nanti cerita tentang itu lah, Mbak.
0: Oh, berarti lebih ke pertemanan gitu ya, circle gitu ya.
1: Betul. Okay. Ya, teman yang benar-benar kayak kok ada aja sih teman-teman yang bikin ketawa gitu.
0: Oke.
1: Itu
0: bakal seru
1: ada
0: sih.
1: Juga saya pernah perjalanan ke apa namanya, Mbak, pernah main ke daerah Baduy namanya. Yang masih apa namanya, masih tradisional di daerah itu, sinyal kami tidak ada, nggak boleh pakai listrik juga. Nah itu setelah datang ke sana kan juga terinspirasi, misalnya orangnya itu keren-keren, jalan kaki di apa namanya, di ladang atau dimanapun itu tanpa alas, itu kan apa namanya, buat kita orang-orang yang tinggal di daerah pemukiman itu kayaknya mungkin bau sekali ya, Mbak ya.
0: Oke.
1: Okay. Pokoknya kayak mereka masih tradisional banget dan itu membuat saya mendapatkan inspirasi dari itu bahwa manusia itu pada dasarnya memang sama aja sih, meskipun mereka terlihat keren. Dan saya menanyakan satu kali kepada salah satu warga, Pak, kalau jalan kaki kayak gitu, terus nggak boleh kemana-mana, nggak boleh bawa motor, nggak boleh pakai listrik, sebenarnya capek nggak sih? Ya capek. Oh, dari situ saya merasa bahwa ya siapapun manusia itu pasti merasa capek, dan saya merasa semua manusia itu sama aja gitu. Tidak ada kasta, tidak ini, semua manusia sama aja. Pasti merasa kasar yang sama aja, kan, Mbak? Nah, itu akan menjadi lagu juga, kayak gitu.
0: Wow, sangat-sangat inspiratif ya, Mas ya. Maksudnya kayak
1: ide-ide
0: ceritanya tuh.
1: Ide-ide
0: ceritanya tuh beneran apa ya? Kayak kita yang, maksudnya orang-orang yang di sini tuh kayak nggak kepikiran aja gitu loh. Kalau kayak ini, kalau anak rantauan kan deket nih sama kita nih, anak rantauan gitu. Tapi kalau yang tadi tuh, yang Mas suku Baduy tadi tuh, kita nggak expect sih bakal ada gitu. Oh, ada ya ternyata cerita kayak gini gitu kan. Oke. Nah, balik lagi nih, Mas, ngomongin soal lagu Aku Ingin Pulang ya gitu. Ada nggak sih, Mas, menurut Mas tuh lirik lah yang paling memorable atau yang paling Mas ingat kayak, wah, lirik ini paling berkesan nih kayak gitu. Ada gak sih, Mas?
1: Menurut saya di bagian lirik ini sih, Mbak, di bagian refrain itu aku ingin pulang, terus berharap bebanku akan hilang, terus yang kedua adalah serasa bebanku hilang. Saya menulis lirik itu itu sebagai perumpamaan kayak tujuan akhir. Kita tuh pulang mau ngapain sih?
0: Okay.
1: Pulang itu ya berharap aja kayak semuanya tuh udah selesai gitu ya mbak ya. Pulang ke rumah bisa tidur, udah selesai lah semua masalah-masalah di luar. Ya meskipun nanti bangun lagi, lucu lagi masalahnya ya.

dengar istilah Latin mens sana in corpore sano. Kalimat ini berasal dari Mahakarya Pujangga Romawi pada abad kedua. Pencetus atau penemu semboyan mens sana in corpore sano adalah seorang penyair dari Aquino bernama Decimus Iunius Juvenalis. Mens sana in corpore sano sendiri adalah sebuah ungkapan yang sering kita dengar untuk menggambarkan pentingnya berolahraga. Ungkapan tersebut yang kurang lebih berarti, di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Untuk mendapatkan tubuh yang kuat dan sehat, kita perlu berolahraga. Masalah kesehatan fisik, seperti penyakit atau ketidaknyamanan tubuh, dapat mempengaruhi kondisi psikologis seseorang. Ini dapat mencakup perubahan perilaku, emosi, dan bahkan gejala psikosomatik. Oleh sebab itu, konsep ini menekankan pentingnya menjaga baik kesehatan mental maupun fisik agar dapat mencapai keseimbangan dan kualitas hidup yang lebih baik.

0: Ya coba kau tengok ini dulu, Bapak pasti kalau video mereka ini kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya. Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Nah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Vi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

Santai siang untuk hari ini, teman Pradua di hari Minggu barengan sama Tri Ismail. Aku bakal jadi teman kamu, temenan yuk sampai jam 4 sore untuk hari ini. Karena nanti di jam 4 sore kita bakal ke Jakarta. Yeay, seandainya bisa langsung ke Jakarta beneran gitu ya. Jam 6-nya balik ke sini, ke Ternate, teman Pradua. Tapi ya hanya via udara aja, hanya via siaran kita aja. Kita bakal nanti muterin, kita bakal nanti kasih tahu kamu untuk tanggal lagu top 20 nasional untuk lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara. Sebelumnya terima kasih banget nih buat teman Pradua yang udah dengerin Diana tadi, dan sekarang ada Tri di Pradua Ternate untuk santai siang. Sebelumnya aku pengen kembali muterin lagu-lagu bagus buat kamu. Hai teman Praduaku yang udah pada station di Pradua Ternate di FM 96.7, yang dengerin dari streaming atau aplikasi RRI Digital. Semoga aja nih lagu-lagu yang aku puter teman Pradua ini bisa nemenin kalian, bisa ngibur kalian di hari Minggu yang cuacanya tiba-tiba terik, kemudian mendung lagi. Lagi geje banget nih cuacanya teman Pradua ya. Tapi semoga kamu sama dia selalu akur, gak seperti cuaca yang tiba-tiba baikan, tiba-tiba berantem, tiba-tiba baikan, tiba-tiba berantem. Capek juga kalau kayak gitu teman Pradua ya.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Kalau berdua di hari Minggu biasanya pada ngapain sih kamu? Apa emang cuma ngetem di rumah aja berleha-leha kayak aku pengen hanya bisa bermalas-malasan, atau emang hari Minggu kalian adalah yang mengkhususkan waktu untuk bisa berpergian bersama keluarga, entah makan siang aja atau bahkan untuk bisa makan siang di rumah gitu, kayak ada obrolan keluarga di meja makan yang tercipta begitu hangat sama Fredu ya, atau baru bangun jam segini karena semalam begadang. Istilah untuk malam Minggu jadi malam yang panjang, akhirnya kesiangan di hari Minggu tuh kayaknya masih berlaku ya sampai sekarang ya. Aduh, ini buat teman-teman yang juga harus kerja di hari Minggu, no libur-libur ya. Semangat aja deh buat semuanya, nomor 2 ya. Yakin aja semua lelah kamu hari ini tuh pasti bakal balik jadi rezeki yang terus ngalir. Amin banget dong. Oke, karena hari Minggu yang cuacanya lagi gak jelas kayak gini, nomor 2, sekali lagi aku doain, walaupun cuacanya gak jelas, tapi hubungan kamu sama dia harus jelas. Kalau semalam dia ngambek, belum hubungin kamu sampai dengan siang ini, nomor 2, waduh, jangan lama-lama diamin dia. Coba mungkin dia lagi pengen kamu untuk bisa bener-bener nanyain kabar dia gitu kan. Dia pengen kamu bisa membujuk dia. Ya, orang kalau lagi ngambek kan ujung-ujungnya pengen dirayu gitu kan, pengen di apa ya, pengen dimanja-manjain lah intinya, nomor 2. Jadi kamu juga jangan terlalu keras untuk bisa ngadepin pasangan yang ya sesekali, sekali, dua kali, tiga kali, berkali-kali ngambek gitu ya. Kalau udah capek udah angkat tangan. Tapi kalau misalnya kalian yang Sabtu Minggunya emang dikhususkan untuk pasangan, pas banget nih lagu ini kita spesialin buat kalian.

Tomra 2 di akhir pekan ini, Tomra 2 Sabtu Minggu emang sangat amat menentukan tingkat stres dan produktivitas kita tuh di hari Senin gitu. Apa yang terjadi di hari Sabtu dan Minggu bakal berpengaruh banget sama apa yang akan juga terdampak di hari Senin. Supaya libur kamu gak terbuang dengan sia-sia, Tomra 2, ini mungkin ada beberapa hal-hal dan aktivitas produktif yang bisa menyenangkan untuk bisa terus dilakukan di akhir pekan, Tomra 2. Coba deh kamu di hari Minggu ini, Tomra 2, kamu coba meluangkan atau memberi ruang investasi pada diri sendiri. Gunain ya waktu luang kamu untuk bisa ngasah keterampilan yang gak sempat kamu pelajari di hari-hari kerja kayak weekday kemarin ya. Coba untuk apa nih, masih ada gak sih orang yang kayak meluangkan waktu khusus di akhir pekan untuk baca buku Tomra 2? Atau mungkin kamu setidaknya review, evaluasi apa aja yang udah terjadi di hari Senin sampai dengan hari Jumat kemarin. Evaluasi mingguan kali ya Tomra 2. Coba luangin waktu kamu 30 menit aja untuk bisa merefleksikan apa yang udah berjalan di minggu-minggu ini Tomra 2. Yang perlu dievaluasi, yang perlu diperbaiki itu apa kira-kira, apa yang kurang gitu. Kamu coba untuk ngelakuin itu Tomra 2, karena itu sangat amat berdampak banget sama pola pikir, sama apa yang akan kamu lakuin dan terjadi di hari Senin besok Tomra 2. Dan juga mungkin untuk apa ya, untuk bisa selain melakukan evaluasi mingguan, aku juga rekomendasiin kamu untuk bisa menata ulang lingkungan kamu.

0: Lampre 2 dan sesaat lagi kita akan mengumandangkan azan salat zuhur untuk kota Ternate. Dan sekaligus saya Tri Ismail mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk teman Pro 2 yang berada di kota Ternate. Kita jelang bersama kumandang azan salat zuhur.
1: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat. Zikrullah.
2: Allahu Akbar Allah.

0: euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

Kita masih di Santai Siang Kompre 2 dan lanjutin lagi bagaimana memberikan tips dan trik untuk teman-teman UMKM di luar sana supaya lebih melek dan go digital. Kompre 2, coba deh kalau misalnya kita refresh lagi, tadi udah aku kasih beberapa tips buat kamu bagaimana memperkuat identitas visual dan branding produk kamu di media sosial. Kemudian optimalkan media sosial sebagai etalase, karena ya lagi-lagi semua customer kamu tuh bakal ngelihat visual yang menarik dari etalase yang kamu susun bagus, rapi gitu kan. Kalau misalnya toko offline kan kita harus benar-benar ngatur dengan tenaga gitu kan, nomor 2. Tapi kalau ngomongin soal etalase media sosial, kamu harus punya rasa kepekaan gitu ya. Kira-kira platform ini tuh cocoknya ke jasa ataupun ke produk UMKM yang mana. Kalau tadi aku sudah sempat ngasih tips buat kamu yang cocok untuk produk visual kayak misalnya fashion, makanan, kerajinan dan lain sebagainya, itu bisa ke Instagram ataupun TikTok tuh lebih ngena, Tompra 2. Kalau yang mencari keefektifan untuk bisa membangun komunitas dan menjangkau pasar yang lebih dewasa, kamu coba untuk bisa menyasar menggunakan platform media sosial Facebook, Tompra 2. Posting secara konsisten dan gunakan fitur story ataupun reels untuk menunjukkan proses di balik layar, aka behind the scene-nya, untuk membangun kepercayaan customer kamu kalau kamu benar-benar memproduksi produk kamu sendiri. Dan kamu juga harus banget memanfaatkan marketplace dan juga Google Business yang ada. Kenapa? Karena punya toko fisik saja tidak cukup, Tompra 2. Kamu perlu menitipkan barang di tempat yang ramai pengunjung, dan pendaftaran marketplace ini benar-benar harus kamu lakukan. Buka toko di platform kayak misalnya nih si toko orange atau mungkin toko hijau ya kan, Tompra 2. Untuk memanfaatkan sistem pembayaran dan logistik yang lebih mapan lagi. Dan Google Business Profile ini juga menjadi penting, Tompra 2. Coba untuk daftarkan lokasi usaha kamu di Google Maps, dan ini membantu pelanggan lokal untuk menemukan toko kamu ketika mereka mencari kata kunci terkait di Google ya. Dan pastinya untuk digitalisasi sistem pembayaran menggunakan QRIS itu juga udah sangat banyak didorong, Tompra 2. Dan ini kemudian transaksi itu menjadi kunci konversi penjualan, Tompra 2. Karena dengan penggunaan QRIS sendiri ini sangat direkomendasikan karena menerima pembayaran dari berbagai dompet digital, bisa pakai GoPay, bisa pakai OVO, pakai Dana dan juga pakai mobile banking, Tompra 2. Dan pencatatan keuangan menjadi lebih rapi dan otomatis lagi ya, dan mengurangi resiko menerima uang palsu dan kesulitan mencari uang kembalian. Gak ada tuh yang namanya istilah aduh gak ada uang receh, gak ada uang kecil gitu kan. Jadi Tompra 2 harus benar-benar melek untuk penggunaan digital di era sekarang ini. Dan teman-teman UMKM, gunakan aplikasi kasir digital yuk ya. Ini coba untuk bisa bergeser untuk pencatatan manual buku tulis, gunakan aplikasi kasir digital. Sekarang udah banyak banget aplikasi yang ditawarkan ataupun menawarkan pada pencatatan kasir secara digital, Tompra 2. Bagaimana kamu memantau stok barang secara real time, bagaimana melihat laporan penjualan harian secara otomatis, dan mengetahui produk mana saja yang best seller, eke paling laku, dan mana saja yang kurang diminati ya. Dan Tompra 2, untuk teman UMKM, coba kelola hubungan pelanggan via WhatsApp bisnis. Dan kenapa kita mendorong dan merekomendasikan teman-teman untuk menggunakan WhatsApp bisnis, ini bukan yang versi personal, sekali lagi bukan yang versi personal, karena dengan penggunaan WhatsApp bisnis Tompra 2 untuk berkomunikasi dengan pelanggan, ada fitur-fitur yang bisa membantu kamu, kayak misalnya nih fitur auto reply Tompra 2, atau mungkin dari label atau mungkin katalog yang emang sangat amat membantu dalam mempercepat proses pelayanan pelanggan Tompra 2. Karena aku pribadi ketika terhubung dengan WhatsApp yang tidak dalam posisi penggunaan WhatsApp bisnis, itu kan kadang kita suka mager gitu kan, aduh harus ketikin manual lagi. Tapi kalau misalnya kamu sudah menggunakan WhatsApp bisnis Tompra 2, ini memudahkan kita untuk melihat katalog gitu. Jadi nggak perlu kita ngetik untuk nanya ini itu, kita cukup buka katalog aja kita udah tahu, oh kayaknya aku butuhnya atau aku pakainya, aku belinya yang paket ini deh, aku belinya yang item ini deh. Jadi udah ada keterangan harganya dengan jelas, foto detail produknya, deskripsi produknya gitu. Itu benar-benar sangat memudahkan kita sebagai customer untuk
punya ketertarikan gitu, secara bagaimana kalian membuat etalase itu senyaman mungkin untuk kita ketika terhubung bersama dengan kalian, entah di marketplace atau menggunakan channel WhatsApp bisnis ini Tompre 2. Dan perubahan ke arah digital dalam proses maraton, bukan sprint Tompre 2 ya, dan mulailah dari satu langkah kecil ya, yang lagi dengerin Tri di sampai siang ini, coba mulai dari satu langkah kecil yang paling mendesak, seperti misalnya nih, belajar ataupun pelajari datanya, kembangkan aspek-aspek lainnya lagi dari usaha kamu. Karena UMKM yang sukses go digital itu dimana adalah mereka yang mampu memadukan kualitas produk, kemudian untuk kualitas produk konvensional dengan kecepatan dan kemudahan teknologi digital yang ada, dan dengan menerapkan tips-tips yang sudah kita share ini Tompre 2, semoga aja bisnis kamu juga tidak hanya akan menjangkau lebih banyak orang, tapi juga beroperasi dengan jauh lebih efisien. Seperti itu Tompre 2, semoga membantu ya buat kamu teman UMKM kita dimanapun kalian berada. Dan kalau kamu punya produkan UMKM dan pengen diajak untuk bisa ngobrolin profil dari usaha kamu, langsung aja di WhatsApp di 0813 7312 5896. Kita tunggu.

0: deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Bu, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.

Pro 2. Di pukul 13 yang ini aku bakal ngasih informasi dari dunia olahraga. Olahraga, apaan sih? Di Antum Pro 2, informasi olahraga. Ini aku lansir dari rri.co.id. Dimana Antum Pro 2 ini adalah jelang pertemuan. Bagaimana jelang pertemuan antara PSIM Yogyakarta ya, yang menjamu Malut United untuk bagaimana Malut juga siap untuk mempertahankan tren positifnya karena Laskar Kieraha tengah berada dalam motivasi yang tinggi banget. Nomor 2, catatan 2 kemenangan beruntun pada pertandingan terakhir siap dilanjutkan ke duel melawan Laskar Mataram ini. Jadi kemenangan atas PSB Biak 7-0, kemudian Persis Solo 5-2 ini membawa Malut semakin percaya diri dan kembali ke jalur positif. Raihan 6 poin ini juga memutus catatan tanpa kemenangan Laskar Kieraha dalam 5 pertandingan sebelumnya, 2 kali imbang dan 3 kali kalah atau Tompra 2. Sementara itu pelatih kepala Malut ada Coach Henry Susilo yang berbicara mengenai dampak positif dari 2 kemenangan beruntun ini, di mana Malut akan bersua dengan PSIM Yogyakarta yang sedang mengalami tren negatif dan Laskar Mataram ini hanya meraih 1 kemenangan dari 14 pertandingan terakhir yang mereka jalankan. Tim asuhan pelatih Jean-Paul Van Gestel ini juga tidak pernah menang dalam 7 laga kandang sebelumnya, 4 imbang dan 3 kali menelan kekalahan. Dan sekarang PSIM berada di urutan ke-11 klasemen sementara dengan koleksi 39 poin dari 9 kali menang, 12 kali imbang dan 10 kali kalah. Saat ini tim Pro 2, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara, tim Malut United ini ada di posisi ke-5 klasemen sementara ya, dan memang terpaut tipis 1 poin ya dengan koleksi 52 poin, terpaut 1 poin dari Dewa United di posisi ke-4 karena kemarin menang lawan Biak, dan unggul 1 poin dari Persebaya yang harus imbang 0-0 kacamatanya setelah menjamu ataupun bermain menjadi tamu di Manahan Solo ya. Laga PSIM dan Malut dijadwalkan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada hari Minggu ini pukul 19 malam atau pukul 21 waktu Indonesia Timur. Mau berikan dukungan terbaik untuk tim Malut Tom Pro 2 karena ini adalah pekan ke-32. 33-nya mereka akan kembali ke Gelora Kieraha untuk menjamu Persita Tangerang dan baru akan kembali away menutup musim ini melawan Borneo FC Tom Pro 2. Jadi itu dia untuk sekilas ya. Sekilas dari rules-nya Malut United di musim ini, benar-benar tersisa 3 laga terhitung dari PSIM nanti malam Tom Pro 2 ya. Jadi ya benar-benar sangat dinantikan laga-laga tersisa ini Tom Pro 2, dan terlebih untuk nantinya juga laga terakhirnya di home itu 16 ya, pekan depan Tom Pro 2. Jadi pastikan kamu untuk nanti berikan dukungan secara langsung juga. Kita puterin dulu anthem dari Malut United buat kamu di santai siang biar makin bergelora jiwanya untuk memberikan dukungan terbaik kepada Malut United.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100x50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Why are you so obsessed with me?

0: Ternyata laut kita cukup indah ya.
1: Iya, Put. Laut sumber kehidupan kita. Laut menyediakan 50 hingga 85% oksigen yang kita hirup. Tapi, Put, laut kita terancam polusi, perusakan terumbu karang, dan penangkapan ikan berlebihan bisa menghancurkan ekosistem laut.
0: Lalu, apa yang bisa kita lakukan?
1: Nah, yang harus kita lakukan yaitu buanglah sampah pada tempatnya, jangan membuang limbah ke laut, dan dukung konservasi laut.
2: Mari kita sama-sama melindungi kekayaan alam kita,
3: jaga laut untuk masa depan kita.

masih di Santai Siang Ngobrol Due dan masih ada aku, Tri Ismail, yang jadi teman kamu. Karena sudah pukul 14, artinya kita bakal beralih dulu ke informasi dari dunia hiburan. Kali ini Ngobrol Due, nih aku bakal sedikit kembali mengulas apa yang sedang ramai. Ramai menjadi apa ya? Menjadi pembahasan netizen Indonesia mengenai sosok dari Cinta Laura. Yang dia kan emang lagi ngepost ini kan, dia lagi ada di ruang tindakan gitu, ada operasi kecil setelah jarinya di mana ada jemarinya, salah satu jemarinya tompre 2 yang teriris ketika dia lagi coba masak gitu. Kabar yang emang kurang mengenakan datang dari si cantik Cinta Laura yang dia menjalani operasi kecil di rumah sakit karena itu jemarinya ada yang teriris pisau nomor 2. Dan melalui unggahan di Instagram pribadinya, Cinta mengunggah sebuah foto dia saat ada di ranjang rumah sakit dengan infus yang terpasang di tangan. Tapi ya tampilannya emang cantik banget sih. Ini orang masuk rumah sakit kok cantik banget gitu ya. Dan nomor 2 itu jari telunjuk dari tangan kirinya itu dibalut perban. Nah ini nih nomor 2 yang bikin netizen itu jadi akhirnya ramai untuk membagikan unggahannya Cinta ini nomor 2. Jadi kan emang si Cinta ini lagi di dapur gitu kan, lagi masak gitu. Dia lagi buat syuting konten masak-masak gitu kan ceritanya. Terus di telunjuk kirinya ini tuh gak sengaja gitu kena pisau tahun pre-2 dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani tindakan operasi kecil gitu. Dan Cinta juga mendapatkan banyak respon positif untuk doa ya. Dan dia juga mengucapkan terima kasih banget nih untuk semua doa-doanya. Tapi yang bikin ketawa dan tercuri perhatian dari netizen, mereka membandingkan diri mereka sama si Cinta ini tahun pre-2. Aku nemu satu konten lucu gitu ya. Dia kayak ngomentarin postingannya Cinta dan mengatakan kalau ini Cinta ya yang kena pisau dikit udah langsung ke rumah sakit untuk tindakan operasi kecil. Kalau aku ada proses perbandingan tahun pre-2. Kalau aku boro-boro dibawa ke rumah sakit gitu sama mama dibilang, aduh sayang banget nih bawangnya kena noda dari irisan tangan kamu itu gitu kan. Atau ada lagi tuh yang kayak, aduh untungnya jadi Cinta. Kalau aku tuh pas ada insiden kayak gitu, tangan kena pisau di dapur gitu, itu langsung sama orang rumah dibilang gitu, udah taruh kopi aja di lukanya gitu. Ini ada-ada gitu ya. Aduh, memang kalau kita ngebandingin hidup kita sama orang tuh kadang kita jadi ketawa sendiri kan tahun pre-2 ya. Pada akhirnya memang ya mungkin kita ngelihat orang itu tuh kayak enak banget jadi dia gitu tentang pre-2, tapi kita nggak pernah tahu ya segimana roller coasternya ketika kita jadi dia gitu kan. Dan mungkin satu lagu ini tentang pre-2 kita puterin buat kamu yang memang kadang suka salah fokus tentang pre-2, suka salah fokus untuk ada pada proses perbandingan perbandingan entah ke diri sendiri, ke orang lain, dan pada akhirnya mungkin kita ngelihat dia itu baik-baik aja, happy-happy aja, gak taunya ketika kita tahu prosesnya dia untuk bisa fight dalam hidupnya, dalam ceritanya tahun pre-2, kita pasti bakal juga mungkin akan memberikan sebuah komentar gitu, oh ternyata aku mungkin ketika ada di posisi kamu, aku gak bisa sekuat dan setegar kamu kali ya.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, gak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Wadidaw, langsung lagunya diperuntukkan untuk para buaya darat. Tapi aku percaya banget nih teman-teman Pradu aku bukan buaya darat ya. Dan nomor 2 di Santai Siang, aku masih dengan informasi dari dunia hiburan. Kali ini aku punya kabar dari Westlife, tepatnya dari vokalis Westlife Mark Velhey yang sedang mengusahakan untuk bisa hadir di GBK pada konser 25 tahun anniversary tour dari What's Life yang rencananya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Pusat di tanggal 23 Januari 2027 nanti tahun 2. Dan kabar ini diungkapin oleh perwakilan dari Sound Rhythm sendiri selaku promotor. Dan sementara itu dari 3 personil lainnya ada Shane, ada Nikki, ada Kian Egan juga dipastikan akan bersama-sama di stage untuk mengguncang Jakarta. Nah, tanggal 2 untuk kepastian ataupun ketidakpastian kehadiran dari Mark Velhey sendiri yang terkait dengan kondisi kesehatannya yang sempat mengalami masalah terhitung dari sejak 2020 lalu tanggal 2, karena di 2020 itu kalau kamu ingat tanggal 2 Mark itu didiagnosa mengidap sepsis atau kondisi yang disebabkan oleh reaksi berlebihan ya, ini bisa dibilang sampai pada kategori ekstrim dari sistem imun tubuh terhadap suatu infeksi. Nah, kondisi ini mempengaruhi kesehatannya sampai pada 2024, dan Mark juga memutuskan untuk mundur sementara dari tour The Wild Dreams Tour yang berlangsung sejak 2022 kalau kamu ingat tahun 2. Dan sebelumnya emang Mark ini juga turut absen ketika What's Life konser di Candi Prambanan pada 2024 lalu karena kondisi kesehatan. Dan sekarang nih ini belum bisa dipastikan apakah Mark akan bergabung dalam konser anniversary ke-25nya What's Life ini di GBK di 2027 nanti. Dan konser yang bertajuk The Anniversary World Tour ini juga menjadi kali pertama bagi What's Life tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, dan mereka langsung milih venue ini secara langsung nomor 2, kayak by requestnya ini kan What's Life secara langsung nomor 2. Dan promotor Sound Rhythm sendiri juga selaku promotor langsung mengumumkan kalau harga tiket konser What's Life ini untuk harga tiketnya terbagi menjadi 7 kategori utama dengan harga yang bervariasi startnya di harga Rp850.000 hingga di 2,7 juta rupiah. Seperti itu nomor 2 ya. Dan semoga aja kamu juga berkesempatan untuk bisa menikmati bagaimana perayaan 25 tahunnya What's Life ini di industri hiburan ya nomor 2. Dan terlebih mereka langsung memilih venue untuk Gelora Utama Bung Karno Jakarta.

Dan teman Pre 2 di pukul 15 sore kita bakal beralih untuk mengupdate informasi di Info Pre 2. Baru setelahnya kita bakal beralih ke Sore Ceria dengan informasi dari wilayah Maluku Utara. Yuk kita langsung bersiap untuk mengupdate informasi di Info Pre 2. Teman terbaik kamu, RRI Pre 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pre 2. Pukul 15 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pre 2 bersama dengan Tri Ismail, dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan.

Awam Pradua, kita ke dunia hiburan. Kabar dari dunia hiburan kita update setelah Oscar, kini Tawang Pradua penyelenggara ajang Golden Globe menetapkan ya sejumlah aturan baru terkait dengan penggunaan kecerdasan buatan AKAI yang akan berlaku untuk gelaran Golden Globe Awards 2027. Dan komite kelayakan Golden Globe sendiri juga menyatakan bahwa penggunaan AI termasuk AI generatif tidak secara otomatis mendiskualifikasi sebuah karya untuk dipertimbangkan selama arahan kreatif manusia, penilaian artistik dan juga keperangan ataupun kepengaragaan tetap menjadi unsur utama sepanjang proses produksi berlangsung. Semua karya yang diajukan akan dievaluasi berdasarkan sejumlah mana ataupun sejauh mana arah dari kreatif ataupun arahan kreatif ini, dan pengembalian keputusan artistik ataupun pengambilan keputusan dari artistik dan juga pelaksanaan berasal dari individu yang tercantum dalam kredit. AI dan teknologi serupa dapat digunakan sebagai bagian dari proses produksi, tetapi tidak boleh menggantikan kontribusi kreatif utama dari talenta manusia. Kita berganti ke informasi lainnya dari kabar dunia olahraga. Hasil drawing Piala Asia 2027 memastikan timnas Indonesia tergabung di grup yang menantang bersama timnas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Teman berdua, timnas Indonesia yang berada di pot 4 saat drawing dilakukan di di mana berlangsung di At-Turayf District di Riyadh Arab Saudi pada hari Sabtu tanggal 9 Mei akan berjuang di grup F yang disebut sebagai grup neraka. Bukan tanpa alasan, grup F dihuni oleh tim-tim yang pernah memiliki julukan raja di level yang berbeda. Timnas Jepang menjadi tim dengan peringkat tertinggi di Asia sekaligus grup F yang berada di urutan ke-18 dan nomor 2. Sementara itu, Qatar merupakan juara bertahan Piala Asia 2024 lalu dan Thailand merupakan tim pemilik gelar Piala AFF terbanyak. Bagi timnas Indonesia, seperti deja vu untuk berada di grup yang sama dengan Jepang yang sesama tim ASEAN seperti pada edisi sebelumnya. Pada saat itu, skuad Garuda berhasil lolos ke 16 besar Pompra 2 usai meraih 1 kemenangan melawan Vietnam dan 2 kali kalah melawan Jepang dan juga Irak, kendati dianggap berada di grup neraka. John Herman, selaku pelatih kepala timnas, memilih untuk bersikap positif dan yakin bahwa hasil ini merupakan peluang bagi timnas Indonesia. Dan Pompra 2, di mana dengan target membawa lolos ke Piala Dunia 2030, penampilan timnas Indonesia di Piala Asia 2027 menghadapi tim seperti ini menjadi kesempatan emas. Dan seperti turnamen pada umumnya, John Herman juga menilai jika timnas Indonesia akan menghadapi tantangan serius selama tampil di fase grup, meskipun ia yakin hal tersebut akan membuat tim asuhannya berkembang. Teman Pradua, demikian informasi di Info Pradua bersama dengan Tri Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa untuk Info Pradua selanjutnya yang nanti bisa kalian dengarkan di pukul 19 malam hanya di Pradua Ternate, teman terbaik kamu. RRI Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

Teman Pradua, kita perbaharui lagi informasi dari wilayah Maluku Utara buat kamu di sore ceria. Udah sore aja nih Teman Pradua ya, ini di hari Minggu sore juga alhamdulillah banget cuacanya lumayan bersahabat ya. Kalau tadi sempet kayak dak-dik-duk, ini sebenarnya mau hujan apa mau terik sih, tolong diperjelas gitu ya. Tapi makin sore terpantau sudah sangat bersahabat buat kamu yang mungkin akan jalan-jalan sore sama keluarga. Kayaknya boleh nih berburu sunset Teman Pradua, dapet sih kayaknya bakal seru nih, lucu-lucu gitu ya buat foto-foto Teman Pradua. Oke, kita langsung aja ke wilayah Maluku Utara. Ada kabar dari Badan Pusat Statistik BPS yang kembali merilis daftar provinsi paling bahagia di Indonesia. Ini berdasarkan survei pengukuran tingkat kebahagiaan Teman Pradua, dan hasilnya ceng. Hasilnya wilayah Indonesia Timur Teman Pradua ini dimana mendominasi posisi teratas, sementara tidak ada satupun provinsi dari Pulau Jawa yang masuk dalam 10 besar kategori provinsi paling bahagia di Indonesia. Maluku Utara menempati peringkat pertama, disusul ada Kalimantan Utara dan juga ada Provinsi Maluku. Dan kebahagiaan dalam survei ini Teman Pradua, ini sebenarnya tidak hanya diukur dari faktor ekonomi aja, tapi juga kualitas hubungan sosial, kemudian rasa aman, diukur dari kategori kesehatan, kemudian pendidikan, hingga makna hidup Teman Pradua. Nah, di tengah ataupun di tengah posisi Indonesia yang ada di peringkat ke-87 dunia untuk World Happiness Report untuk 2026 ini Teman Pradua, data ini juga menunjukkan kalau lingkungan sosial yang hangat dan kuat itu rasanya memang punya kebersamaan ya, yang masih menjadi faktor penting dalam kehidupan kita bermasyarakat di Indonesia dan terkhususnya di Maluku Utara Teman Pradua. Kalaupun dari daftar 10 provinsi paling bahagia di Indonesia, posisi pertama ada Maluku Utara dengan indeks kebahagiaan 76,34% Teman Pradua. Kemudian Kalimantan Utara 76,33%, ada Maluku dengan 76,28%, ada Jambi 75,17%, nyusul di posisi kelima ada Sulawesi Utara 74,96, ada di posisi ke-6 Kepulauan Riau dengan 74,78, sedangkan Gorontalo itu di posisi ke-7 dengan 74,77. Ada Papua Barat di posisi ke-8 74,52 indeks kebahagiaannya. Untuk Sulawesi Tengah di posisi ke-9, di mana untuk indeks kebahagiaannya itu di 74,52, sedangkan Sulawesi Tenggara di 73,98. Dia menjadi pelengkap di urutan ke-10 dan melengkapi daftar 10 provinsi paling bahagia di Indonesia. Seperti itu Teman Pradua, ini sang jawara bertahan banget ya. Ini Maluku Utara kayak udah lama banget, ini lumayan nih memegang tahta tertinggi dari provinsi paling bahagia di Indonesia.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu Tumblr kamu ngelacur banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada Tumblr-nya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat Tumblr kamu dong.
2: Ini Ran, Tumblr saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau Tumblr apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai Tumblr apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti Tumblr.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
3: Aku tuh main buat healing.
2: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
3: Emang kenapa?
2: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Sore ceria di RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Pradua. Nantinya di pukul 15:52 waktu Indonesia Timur, kami akan mengumandangkan azan salat asyar untuk Kota Ternate. Dan aku mau kembali berbagi update informasi dari wilayah Maluku Utara. Ini setiap kali kita harus menyampaikan informasi seputar perkembangan dari Gunung Berapi Dukuno di Kabupaten Halmahera Utara tuh kayak nyesek banget Om Pradua ya. Dan ini lansiran informasi yang di mana aku lansir dari rri.co.id, pos pengamatan gunung api Dukuno, Kabupaten Halmahera Utara melaporkan untuk aktivitas vulkanik Gunung Dukuno sendiri terjadi dalam sehari pada tanggal 9 Mei kemarin sampai pada pukul 24 dini hari, tahun pra-2. Ini kepala PGA Dukuno, Sarjan Roboke juga mengungkapkan kalau dalam sehari kemarin, tahun pra-2, itu teramati sebanyak 92 kali ada letusan ya, dengan tinggi kolom abunya sekitar 900 hingga 3000 meter dan warna asap putih dan kelabu tebal dengan tekanan asap yang sedang dan condong ke barat laut, teman pradua ya. Dan informasi ini bisa kamu dapatkan melalui rri.co.id dan untuk direkomendasikan, teman pradua, kepada masyarakat di sekitar Gunung Dukuno sendiri untuk selalu menyediakan masker dan penutup hidung serta penutup mulut ya, untuk area hidung dan mulut dalam penggunaan masker ini, dimana untuk bisa memang menghindari ancaman bahaya abu vulkanik pada sistem pencernaan. Dan kiranya bahwa memang untuk saat ini, tahun pra-2, tadi sudah di-update ya, untuk satu korban meninggal itu sudah berhasil dievakuasi ya. Ini belum teridentifikasi juga apakah ini atas nama siapa gitu ya, tapi yang pasti ada 3 orang yang dinyatakan meninggal dunia, 2 WNA dan 1 warga negara Indonesia yang persis banget pada hari Sabtu kemarin sudah dievakuasi ya. Dan kita dari keluarga besar RRI Ternate, keluarga besar Pro2 juga masih terus mengirimkan doa dan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas peristiwa yang memalukan ini, Tong Pro2. Sekiranya pada surat edaran yang dikeluarkan oleh Kabupaten ataupun pemerintah Kabupaten Halmahera Utara bahwa memang untuk penutupan akses pendakian Gunung Dukuno ini sudah ditutup secara permanen, Tong Pro2. Dan untuk kamu yang masih mendengarkan tri di Pro2 sore ceria ini, selain dari informasi soal status waspada dari Gunung Dukuno yang masih terus dihimbaukan ya, banyak himbauan yang dikeluarkan dari berbagai pihak, Tong Pro2, kita akan beralih ke informasi lain yang masih aku lansir dari rri.co.id mengenai kesiapan dari tim Malut yang akan melakukan pertandingan nanti malam pukul 21 malam, Tong Pro2, menghadapi tim tuan rumah PSIM Yogyakarta ya. Kalau dari tren sendiri nih, ini untuk tim Laskar Mataram ini sedang dalam tren yang negatif, Tong Pro2, yang dimana ini juga bisa dibilang turut dimanfaatkan nih oleh tim tamu Malut United untuk bisa mempertahankan kemenangan yang sudah tercipta pada 2 laga terakhir, yang memang benar-benar jadi modal percaya diri untuk bisa menghadapi tim tuan rumah Laskar Mataram, Tong Pro2. Setelah kemenangan melawan PSBS Biak dengan skor 7-0, kemudian melawan Persisolo dengan skor 5-2, ini untuk nantinya Malut United sendiri juga menatap pertandingan nanti malam dengan sangat optimis, Tong Pro2. Dan untuk saat ini antara Persebaya ya, kemudian juga Malut ya, dan juga Dewa ini benar-benar sedang kejar-kejaran poin sebenarnya, Tong Pro2. Menuju akhir laga dari kompetisi BRI Super League 2025-2026. Ini sebenarnya banyak plot twist banget nih, yang dimana setiap hasil pertandingan ini akan mempengaruhi posisi klasmen dari setiap tim yang berlaga. Seperti itu, Tong Pro2. Dan kalau kita ngomongin soal posisi dari klasmen sendiri, Malut sekarang udah tergeser ya ke posisi ke-6 ya. Dan nanti karena Malut baru akan main pada pekan 32 nanti malam, ini untuk hasil pertandingan dari Malut sendiri juga nanti bakal bisa berubah, Tong Pro2, dari posisi-posisi klasmen 5 dan 4 ya. Kita tunggu saja dan pastikan untuk memberikan dukungan terbaik kepada tim Laskar Kieraha untuk pertandingan nanti malam, yang dimana kick off-nya, Tong Pro2, itu di pukul 21 malam waktu Indonesia Timur. Dan Selanjutnya teman pro 2, kita akan jelang bersama kumandang azan salat asar untuk Kota Ternate, dan Satri Ismail mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk teman pro 2.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, dzikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

0: Yang teroke di minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support lagu Indonesia kesukaan kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, okay? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada perunggu dengan pikiran yang matang. Langsung aja teman Pro 2, kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu dari band favorit aku sepanjang masa. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana. Ini dia.
1: Number 20.

0: 92 masih sama seperti minggu lalu ya. Jadi buat kamu fans-fansnya Bernadia, ayo dong request yang banyak di Pro 2 FM ya. Kita tinggalkan Bernadia dan sekarang beralih ke mama cantik satu anak ini ya, yang kemarin kayaknya habis konser juga ya ke negara tetangga. Kita dengerin ya teman Pro 2 di posisi 18, ini dia Mahalini dengan Bermimpi.
1: Number 8.

0: yang naik dari posisi 20 minggu lalu. Iqra tuh artinya baca, kan kalau aku nggak salah ya, mudah-mudahan benar ya. Tapi emang baca tuh penting banget sih. Buat kamu yang suka banget baca sama Pro 2, selamat. Karena kamu keren banget ya. Apalagi kalau bacanya baca yang bermanfaat. Baca buku apa? Baca buku tabungan. Tapi harus ada saldonya. Kalau gak ada saldonya jadi sedih juga rasanya ya. Oke, kita tinggalkan Rayu Melodi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Kita mau dengar Samuel Cipta dengan Senja.
1: Number 16.

posisi 15 minggu ini itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Farel tuh anaknya senice itu loh teman Pro 2. Jadi aku ingat banget waktu itu pernah ngobrol sama Farel Hilal di Music Live Chat ya, untuk pertama kalinya. Waktu itu sebelum lagu yang ini, aku ingat banget. Nah terus pas di lagu Keliling kan mampir lagi tuh ke Music Live Chat, cuman gak sama aku kan.

0: terdengar kalau dari jawaban-jawabannya ngerti musik banget. Ih, anak musik banget. Iya sih. Tapi ngerti banget musik gitu.
1: Keren ya.
0: Seru sih, seru. Dan attitude-nya juga oke banget. Jadi mudah-mudahan karirnya Farel Hilal bisa panjang. Secara si lagu keliling ini kan udah viral banget. Kita tunggu nanti single-single berikutnya. Mudah-mudahan bisa se-viral lagu yang ini juga ya. Kita sekarang lanjut ke posisi 14. Kita mau dengerin Ada Dia dengan EA.
2: Number 14.

0: kau naik satu peringkat aja sama Pro 2, naiknya pelan tapi pasti. Jadi kalau kamu termasuk fansnya Lyodra, jangan lupa untuk request terus yang banyak lagu ini di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 10.

0: udah bertahan 14 minggu di chartnya top 20. Kita lihat minggu depan gimana progresnya, apakah masih bisa setenang itu kalau turun terus ya. Request yang banyak sama Pro 2. Dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Kayaknya kemarin baru ulang tahun ya, siapa lagi kalau bukan Dimansyah Lai Tupa dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 8.

0: 13 minggu lalu. Naiknya sih gak 1000 kali ya, karena chart kita juga cuma 20, gak sampai 1000 ya guys. Tapi enak banget lagunya Gea yang ini, seenak lagunya Nuka yang juga aku suka banget. Lagunya ada di posisi 6, ini dia Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 6.

0: masih naik satu peringkat aja dari posisi 4 minggu lalu. Dan lagu yang menempati posisi 2 nih abis ini ternyata lagu yang minggu lalu ada di posisi juara. Ada Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa.
1: Number 2.

0: posisi 2. Posisi 20 ada Shilon 7 dengan Sederhana. Posisi 19 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Ikro di posisi 17 dari Raim Laude. Posisi 16 ada Samuel Cipta Senja Sudut Kota. Posisi 15 Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 14 Dia dengan EA. Posisi 13 Dia featuring Indah Kus Malu Malu. Posisi 12 Topati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 11 ada Liodra Teman Pro 2 dengan Teganya Kau. Masuk ke 10 besar, di posisi 10 ada Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 9 Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-lamanya. 1000 kali di posisi 7 dari Gia Indrawari. Posisi 6 Luka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Posisi 5 Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di posisi 4 ada NPD, Sempurnanya Aku. Posisi 3 Tohpati dan Nadif Basalamah dengan Semusim. Posisi 2 Salpriyadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini teman Pro 2. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 1.

Al, terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin. Terima kasih juga pastinya buat Musika Studios, orang pertunjukan Sony, NPD, Ivan, Hits Record, Gea, Dua Suara, After School, UMI, Antinormal, Farel Hilal, Raim Laude, Junin Record, dan juga Sheila on 7 ya. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau request lagu Indonesia kesukaan kamu, jangan lupa requestnya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Seluruh Indonesia tempat berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gua Elana Kusandari menemani kamu selama 1 jam ke depan dengan 20 tanggal lagu internasional top 20 nasional pastinya yang bakal ngehibur kamu selama 1 jam ke depan teman berdua. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan kira-kira siapa juga yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua? Let's move on to the chart. Sit back, relax and enjoy the show. Di chart minggu ini teman berdua, kita harus menyapa dulu yang cabut dari chart di minggu ini teman berdua. Kita harus mengatakan selamat tinggal kepada Justin Bieber dengan dua lagunya yaitu Love Song dan juga Yukon teman berdua. Di peringkat ke-20 teman berdua yang menjadi newcomers kita di minggu ini, katakan halo dengan Blackpink yang punya lagu Go.
1: Number 20.

0: Di peringkat ke-1992 yang juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Bruno Mars dengan lagunya yang udah pasti pernah lo dengerin, This Is Risk It All. Di peringkat 1892 bertahan selama 2 minggu ada Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 18.

0: Yes, yang masuk ke minggu keduanya juga ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 92, naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

15 bertahan selama 7 minggu This is Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 memasuki minggu ketiganya ada Islet dengan No Kid Anymore. Number 14.

0: ke-13 yang juga masuk ke minggu 13-nya. This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 sama Produ masuk ke minggu ke-6-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

peringkat ke-11 kita di minggu ini memasuki minggu ke-7-nya. Ada Justin Bieber dengan Dices. Yes, sebelum kita memasuki ke peringkat ke-10 kita di minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari peringkat ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Race It All. Di peringkat ke-18 ada Madison Beer dengan Bittersweet.

0: Mulai jutur secat teman pro 2 diperingat ke 9 memasuki minggu kelimanya. Ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke 8 ada Kehlani yang memasuki minggu ketujuhnya dengan Folded.
1: Number 8.

0: di peringkat ketujuh. Memasuki minggu ketujuhnya, this is Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat keenam, teman pro 2 yang memasuki minggu ke-9 ada Raye dengan Where Is My Husband.
1: Number 6.

0: 2 bertahan selama 11 minggu. This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya, ada Taylor Swift dengan Opalite.
1: Number 4.

0: lama di International Top 20 Nasional. Ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner-up kita di minggu ini, tempat berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

pertama kita di minggu ini, teman perdua. Let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman perdua, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-9, ada Sine Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-8, ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7, ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-6, ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-5, ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4, ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-3, ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita, ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini, bertahan selama 11 minggu, congratulations for Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Number 1.

0: kedua di International Top 20 Nasional. Dan gak kerasa banget, udah hampir 1 jam gue Elan Krisandero menemani kamu teman Pro 2. Request terus lagu kesayangan kamu di Pro 2 seluruh Indonesia pastinya, biar gak keluar dari chart teman Pro 2. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Elan Krisandero signing off the air, and have a great weekend teman Pro 2. Bye bye. You saved my heart from the fate of
1: Ophelia. Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu.
2: Sebelum 6.3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
3: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
4: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
3: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
4: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
3: Kamu gak peduli ya sama aku.
4: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
5: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan. Buka.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

indah dan mencintai keindahan. Dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wal-syarafa wal-darajat al-aliyat al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun juga. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Info Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Jilan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi entertain Lisa Blackpink akan tampil pada pembukaan Piala Dunia 2026 di LA. Lisa dipastikan menjadi penampil utama pembuka FIFA World Cup 2026 di Los Angeles, Amerika Serikat. Dan pengumuman resmi tersebut disampaikan oleh FIFA melalui keterangan mengenai rangkaian seremoni pembukaan di hari Jumat 8 Mei 2026 kemarin. FIFA menyatakan Piala Dunia 2026 berlangsung di tiga negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Organisasi sepak bola dunia tersebut juga akan menggelar seremoni pembukaan berbeda pada masing-masing negara penyelenggara turnamen mendatang. Lisa dijadwalkan akan tampil pada seremoni pembukaan Amerika Serikat bersama dengan beberapa musisi internasional terkenal lainnya, dan penyanyi tersebut akan berbagi panggung bersama dengan Katy Perry, Future, Anita, Rema, serta Taylor di Los Angeles. Beralih ke kabar olahraga teman Pro 2, MotoGP Rookies Cup, Kendra Ramadipa finish ke-6 di race kedua Le Mans. Kendra Ramadipa menempati peringkat ke-6 dalam race 2 MotoGP Rookies Cup 2026 yang berlangsung di sirkuit Bugatti Le Mans di Prancis pada hari ini, Minggu 10 Mei 2026 siang waktu Indonesia. Rama yang start dari posisi 12 berusaha melaju merapat ke pembalap-pembalap di depannya, namun tidak mudah bagi pemuda 16 tahun tersebut untuk bergabung ke kelompok terdepan. Rama kemudian bisa menempati peringkat ke-7 namun masih tertinggal cukup jauh dengan 6 pembalap di depannya. Pada lap ke-5, jarak Rama dengan pembalap di depannya mencapai 1,2 detik. Selisih waktu itu terus bertambah, Rama pun didekati dengan pembalap-pembalap di belakangnya. Hingga 3 lap tersisa, Rama terus berupaya untuk mengamankan peringkat ke-7. Rama bisa memangkas jarak dengan pembalap peringkat ke-6 menjadi di bawah 1 detik. Ketika balapan menyisakan 2 lap lagi, Rama di balap Christian Daniel dan juga Guillem pada trek lurus. Rama sendiri di balap Bennett dan juga berada di peringkat ke-10. Rama kembali terlibat dalam balapan yang sengit dengan pembalap di rombongan terdepan pada lap terakhir dan bisa menyalip para rival yang sempat membalapnya. Rama mengakhiri race kedua di Le Mans dengan finish di peringkat ke-6 dan juga berhak meraih 10 poin. Sekian untuk Info Pro 2 malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kau bisa ikuti di besok hari pukul 6, 10, 15, dan pukul 19 malam waktu Indonesia Timur. Saya Jalan Reski Amalia, terima kasih dan selamat malam. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. 9.3 FM Radio Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Nemenin kamu malam hari ini kita ada Insert in Indonesia sampai nanti di pukul 20 atau pukul 8 malam hari ini, teman Pro 2. Enjoy.

0: Waduh, kita lagi ini ya, lagi pokoknya beberapa hari ini lagi terus mengupdate ya untuk kabar-kabar para pendaki ya, para korban juga yang alhamdulillah tadi akhirnya sudah ditemukan juga untuk dua WNA yang ini juga menjadi korban ya dalam letusan Gunung Dukono di Tobelo Taman Pradua ya, di Kalelasi lebih tepatnya. Dan untuk informasi-informasi lebih lanjutnya kamu bisa baca-baca juga di portal kami rri.co.id untuk dapat informasi terupdate lainnya Taman Pradua. By the way, kita ke kabar-kabar menarik juga ya untuk malam hari ini, kita di Insert in Indonesia. Nah, ngomongin soal kabar-kabar dari ini ya, letusan Gunung Dukono sendiri ini sudah menjadi berita nasional, bahkan menjadi berita internasional juga Taman Pradua, karena memang dibahas di beberapa media juga ya, media luar bahkan itu juga ikut untuk menyoroti ya, menyoroti untuk peristiwa yang terjadi ini Taman Pradua. Kita doakan ya, semoga aja memang ada hal-hal baik setelah ini, Taman Pradua nggak ada lagi kejadian-kejadian serupa ya. Amin, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan dari Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara ya, Kasman Haji Ahmad juga ini memberikan apresiasi setinggi-tingginya kah kepada kedua warga Mamuya yang pertama kali menemukan jasad korban erupsi Gunung Dukono, yaitu Angel yang korban pertama kali yang ditemukan ya di kawasan puncak gunung pada hari Sabtu kemarin tuh Taman Pradua. Dan apresiasi tersebut yakni Rustamani Juanga dan juga Kirel Tatambane ini dari pemerintah daerah Halmahera Utara menilai keberanian keduanya ini sangat-sangat membantu proses pencarian korban yang berlangsung gitu ya dalam situasi ekstrim. Dan selain kepada warga, beliau juga menyampaikan apresiasi kepada tim SAR gabungan yang juga udah bekerja ya tanpa henti selama proses pencarian korban erupsi Gunung Dukono sendiri nih Taman Pradua. Dan kalau misalkan kita update ya Taman Pradua, untuk kabar hari ini memang sudah ditemukan dua lagi ya, dua korban yang telah ditemukan juga ya di kawasan Gunung Dukono Taman Pradua. Dan ini juga ditemukan oleh tim SAR gabungan ya, berhasil menemukan dua WNA asal Singapura yang menjadi korban erupsi Gunung Dukono sendiri ya. Dan dua korban tersebut ini diidentifikasi sebagai Heng Wen Kiang Timothy 30 tahun dan juga Sahin Muh Res bin Abdul Hamid 27 tahun. Nah, ini walaupun lokasi sudah ditemukan, proses evakuasi juga berjalan lambat karena memang kondisi medan yang ekstrim dan juga aktivitas vulkanik ya yang memang masih tinggi juga ya Taman Pradua. Dan kita doakan ya, semoga evakuasinya berjalan dengan lancar sampai kembali lagi, karena memang butuh berjam-jam ya untuk turun dari puncak menuju ke desanya lagi tuh, emang sangat-sangatlah membutuhkan waktu kurang lebih ya 6-7 jaman lah ya Teman Pradua. Cuman semoga aja bisa lebih cepat ya. Amin, amin, amin, amin. Ya udah Teman Pradua, kita masih akan ada updatean-updatean lain ya malam hari ini buat menemani kamu di Insert Ini Indonesia.
1: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Memang berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man vs Machine, dan Mas

0: Teman Pre2 pengen liburan ke luar angkasa nggak? Pengen ya, kalau pengen ya siap-siap, karena kalau kamu pengen liburan ke luar angkasa, ini di Cina buka open trip ya untuk tahun 2028. Jadi kamu bisa ngumpulin duit dari sekarang ya. Tapi iya sih, teman Pre2 ini dari perusahaan antariksa komersial asal Cina ya, namanya Interstellar, di mana ini mulai membuka bisnis wisata luar angkasa ya, teman Pre2, dengan memperkenalkan kapsul awak eksperimental, yaitu Chuan UAZ-1 ya. Dan kapsul ini tuh dirancang untuk membawa penumpang melampaui garis Karman ya, di ketinggian 100 km dari bumi, untuk merasakan mikrogravitasi selama beberapa menit sebelum kembali mendarat, teman Pre2. Nah, jadi Interstellar ini tuh menargetkan penerbangan berawak pertamanya di tahun 2028, dan juga sudah membuka pemesanan tiket nih, teman Pre2, termasuk ya menggandeng aktor Cina yaitu Johnny Huang Jiung ya sebagai penumpang selebritas pertama bernomor 009. Kayaknya aku yang akan menjadi penumpang 010 ya. Nah, katanya sih langkah dari Interstellar ini sih mengikuti tren wisata antariksa global ya, yang sebelumnya ini dipopulerkan oleh Blue Origin milik dari Jeff Bezos. Dan selain itu, penyair Cina Amerika Lin Xiaoyan ini juga disebut-sebut ya, dia itu bakal menjadi perempuan Tionghoa perantauan pertama yang ikut ya penerbangan perusahaan tersebut, teman Pre2. Nah, persaingan wisata luar angkasa di Cina tuh diperkirakan semakin ketat karena perusahaan lain seperti CAS Space dan juga Deep Blue ini juga mengembangkan layanan wisata yang serupa juga, teman Pre2, dengan teknologi roket dan juga kapsul yang bisa digunakan kembali seperti itu. Jadi kayak ya udah, kamu penumpang nih, kamu naik set, merasakan mikrogravitasinya, ya udah beberapa menit udah, habis itu balik lagi, penumpang lain bisa naik lagi, kayak gitu, teman Pre2. Saya penasaran ya, tapi masih di 2028 nih. Kalau misalkan memang berhasil di 2028, wih, gokil sih kayaknya. Memang untuk orang-orang yang dengan kekayaan unlimited ya, ini kayaknya bakal berang-berang bawa tongkat berangkat sih menurutku, teman Pre2, karena memang pastinya bakal seru banget. Pengen juga, cuman kayaknya memang belum mampu dan kayaknya memang belum diambil dulu deh kak ya.
1: Sumpah kita ganteng banget ya sih, pakai ditanya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di Pre 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pre 2, kita masih di Insert Ini Indonesia. Ada kabar-kabar apa lagi yang akan kita bahas, teman Pre 2? Ya, tapi lagi rame loh dibahas soal virus hanta, teman Pre 2. Virus, salah satu virus yang ini ya, lagi ramai banget dibahas di media sosial, di berita-berita juga. Dan katanya sih virus hanta ini tuh digadang-gadang dia tuh kayak COVID gitu loh. Jadi kayak, apakah ada COVID part 2, COVID sekian gitu. Aduh, jangan deh teman Pre 2, takut banget. Jadi yang aku temukan, yang aku lihat itu, virus ini tuh berasal dari salah satu kapal gitu, kapal yang dari Argentina di salah satu kota gitu, mau menuju ke satu negara gitu kan, teman Pre 2. Nah, cuman di dalam kapal tersebut, nah di situ tuh ada yang wafat, ada yang meninggal dunia. Dan setelah beberapa hari abis itu ada lagi yang meninggal pasangannya, teman Pre 2. Terus juga abis itu ada lagi yang meninggal dengan gejala-gejala yang serupa seperti itu. Nah, setelah jenazahnya diturunin terus kayak dicek gitu, kok ini kayak virusnya tuh sama kayak gitu, teman Pre 2. Nah, dan katanya virus hanta ini tuh katanya ya dia tuh berasal dari tikus. Wadidaw, ini apa ya, dari media sosial juga udah sangat-sangat mensosialisasikan gitu ya. Aku baca-baca soal virus hanta ini memang ini ya, dan virus yang bisa menimbulkan masalah pada ginjal, pembuluh darah, sampai dengan paru-paru. Nah, penyakit hanta virus ini tuh umumnya disebarkan oleh tikus atau hewan ini pengerat lainnya ya. Gejala awalnya ya penyakit virus hanta ini tuh atau hanta virus mirip dengan flu dan berkembang menjadi semakin parah. Nah, dan kondisi ini tuh bisa menyebabkan masalah paru-paru dan juga jantung dan berpotensi mengancam jiwa juga. Nah, penyakit ini juga disebut hanta virus kardiopulmonari ya sindrom. Ya, infeksi itu tuh biasanya disebabkan oleh virus yang terhirup melalui udara dari urin, kotoran, atau juga air liur hewan pengerat yang terinfeksi, kayak misalkan tikus kayak gitu, teman Pre 2. Nah, karena pilihan pengobatan terbatas, nah perlindungan terbaik terhadap virus ini tuh adalah menghindari kontak dengan hewan pengerat dan juga membersihkan habitat hewan pengerat dengan aman seperti itu. Nah, dan penyebab hanta virus ini tuh karena dia merupakan jenis virus yang disebabkan oleh tikus atau hewan pengerat ya. Namun penularan infeksi hanta virus ini antar manusia ya sebenarnya tuh sangat jarang terjadi gitu. Nah, ada hal yang memang bisa menyebabkan seseorang tuh bisa tertular hanta virus ini. Yang pertama, menghirup partikel udara yang mengandung hanta virus, kemudian mengonsumsi minuman atau makanan yang sudah terkontaminasi hanta virus ya. Menyentuh feses, liur, atau urin dari hewan yang terinfeksi hanta virus, kemudian menyentuh hidung, mata, atau juga mulut ketika tangan terkontaminasi dengan hanta virus, dan juga luka akibat gigitan hewan yang terinfeksi hanta virus, teman Pre 2 ya. Jadi gejala hanta virus ini ya, teman Pre 2. Jadi waktu dari infeksi sampai dengan gejala itu biasanya 1 sampai dengan 8 minggu, teman Pre 2. Nah, infeksi sendiri itu berkembang melalui 2 tahap yang berbeda. Pada tahap pertama itu bisa berlangsung selama beberapa hari dengan tanda gejala yang paling umum kayak demam, menggigil, sakit atau nyeri otot, sakit kepala. Nah, kemudian ada juga yang rasa mual, sakit perut, muntah, diare ya. Kemudian seiring berkembangnya penyakit tersebut bisa terjadi batuk, sulit bernafas, tekanan darah rendah, detak jantung itu tidak teratur ya, teman Pre 2. Jadi emang benar-benar gejalanya tuh kayak gejala umum, tapi kalau misalkan kita cuekin ya, teman Pre 2, bisa bahaya seperti itu. Tapi semoga aja sih bisa enggak masuk sampai ke Indonesia ya, teman Pre 2, karena memang si penumpang-penumpang ini ya dari hantavirus ini tuh sudah dievakuasi seperti itu dengan sangat-sangatlah dramatis banget. Aduh, jauhkan ya semua dari hal-hal buruk kayak gini. Amin, amin, amin. Yes, teman Pre2, di pukul 19.46 menit kita ikuti dulu waktu kumandang azan sholat isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

0: قائمه آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Taubat nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

Jangan galau malam-malam dong. Stay tune jaga malam di 96,7 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Tredue di jaga malam, jangan galau malam-malam. Waduh, gak usah galau dong. Kita ada ngobrol-ngobrol seru, ngobrol-ngobrol santai banget ya. Santai banget pokoknya ya malam hari ini teman Tredue. Kita bakal ngebahas apa? Kita bakal ngebahas hal-hal yang ringan aja sih teman Tredue ya. Biar besok kamu menjalankan aktivitasnya udah lebih enjoy gitu ya. Udah lebih enjoy, udah lebih apa ya, udah lebih santai aja sih ya. Karena kita besok tuh kayak Senin tuh memang kayaknya hari yang berat gitu ya. Tapi apakah berat untuk provinsi kita ya, yang dimana dari Badan Pusat Statistik atau BPS kembali merilis daftar provinsi paling bahagia di Indonesia berdasarkan survei pengukuran tingkat kebahagiaan, dan hasilnya wilayah Indonesia Timur mendominasi posisi teratas. Sementara tidak ada satupun provinsi di Pulau Jawa yang masuk dalam 10 besar. Lagi-lagi provinsi kesayangan kita ini Maluku Utara menempati peringkat pertama ya, disusul dengan Kalimantan Utara dan juga Maluku teman berdua. Nah, kebahagiaan dalam survei ini tuh tidak hanya diukur dari faktor ekonomi ya, tapi juga kualitas hubungan sosial, kemudian rasa aman, kesehatan, pendidikan, sampai dengan makna hidup gitu loh di daerah tersebut. Nah, jadi memang di tengah posisi Indonesia yang berada di peringkat 87 dunia dalam World Happiness Report 2020 ya. Data ini tuh juga nunjukin nih kalau lingkungan sosial yang hangat dan juga kuatnya rasa kebersamaan tuh masih menjadi faktor penting ya dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Teman Tredue, salah satu provinsi yang paling bahagia Maluku Utara, provinsi kita ini ya teman Tredue. Kurang bahagia apa kita ya? Semuanya serba bahagia. Nah, yang pengen jadi obrolan kita malam hari ini teman Tredue, nah menurut kamu apa sih serunya tinggal di Maluku Utara? Kamu berada di Maluku Utara, apalagi kalau misalkan kamu orang baru, pendatang, perantau juga yang tinggal di Maluku, baru aja menginjakan kaki di Maluku Utara ya teman Tredue. Sebahagia apa sih, sehappy apa kamu tinggal di Maluku Utara? Atau misalkan mau ngasih tahu, mau spill cerita-cerita seru kamu juga boleh banget ya teman Tredue. Langsung WhatsApp aja di 0813 7312 5896. Sambil nungguin kamu dong pastinya teman Tredue, masih bakalan aku play lagu-lagu bagus malam hari ini. Enjoy.

0: GFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih ngomongin soal seberapa bahagia sih kamu tinggal di Maluku Utara ya teman berdua, karena dari BPS tuh kembali mengeluarkan merilis daftar provinsi paling bahagia di Indonesia berdasarkan survei pengukuran tingkat kebahagiaan nih teman berdua, dan Maluku Utara masih menjadi yang nomor satu teman berdua. Kalau Maluku Utara nomor satu, di nomor dua tuh ada Kalimantan Utara, kemudian Maluku, Jambi, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Gorontalo, Papua Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara. Emang kalau kita lihat ya, emang semuanya nih dari mendominasi ini bagian timur ya teman Predua, nggak ada satupun dari Pulau Jawa yang masuk dalam 10 besar ini teman Predua. Waduh, tapi sebahagia apa sih kamu tinggal di Maluku Utara? Nah kalau aku ya, kenapa aku seneng banget tinggal di Maluku Utara, walaupun ya kayak udah pernah keluar daerah juga, udah pernah tinggal beberapa waktu gitu ke Bandung, ke Jakarta, ke beberapa daerah-daerah gitu, cuman kayak lagi-lagi lebih seneng di Maluku Utara, walaupun dari segi pembangunan kayak di sini tuh kita memang masih jauh banget ya sama ibu kota atau negara atau kota-kota besar lainnya di Indonesia ya teman Pradu. Dan apa-apa di sini tuh serba mahal, tapi kayak bersyukur banget, beruntung banget tinggal di sini karena memang kotanya yang provinsinya yang memang sederhana, tapi kayak kita di sini semuanya tuh kayak happy, apalagi kalau kita di Ternate aja nih, contoh yang kotanya nggak terlalu besar, kayak kita mau kesana kesini kesitu kayak ada aja yang kita kenal gitu loh teman berdua. Seneng banget dan kita nggak perlu macet-macetan ya, kita nggak perlu pulang kerja udah capek, kita di sini pulang paling dari kantor ke rumah 5 menit 10 menit 20 menit paling lama ya teman berdua, itu udah sampai di rumah gitu, tinggal kamu pulang, tinggal mandi, tidur, istirahat kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan di kota-kota besar dengan tinggal kemacetan yang tinggi banget ya, kamu pulang kamu udah capek, terus capek di kantor, capek di jalan karena macet dan lain sebagainya, orang mau happy itu kayak gimana sih ya. Mau pulang kantor masih sempat mandi, masih sempat siap-siap buat nongkrong gitu. Nah orang di luar tuh kadang-kadang pulang kerja tuh udah langsung tempat nongkrong cuy, karena memang kalau kamu pulang dulu, bersiap dulu, mandi lain sebagainya, waduh waktunya habis di jalan tuh. Ya udah lah ya, kalau misalkan deket it's okay, gak apa-apa banget. Tapi kalau jauh ya lumayan kan teman berdua, itu dia. Dan kenapa aku happy tinggal di sini ya, karena teman berdua, walaupun biaya hidup di sini yang mehong, cuman karena kita udah terbiasa kali ya. Kita udah terbiasa, jadi kayak ngerasa itu sebuah hal yang normal gak sih teman berdua? Coba bayangin ya, kita ke Jakarta nih contoh ya. Misalkan baju di sini yang harganya baju yang bagus banget kayak gitu kan, apalagi kalau lebaran ada baju yang memang kayak kita pengen banget dan dia bagus banget ya, itu harganya bisa 500.000, 700.000. Kayak kalau misalkan kita sampai di Jakarta misalkan, waduh ternyata baju ini kalau di sini murah ya, dan kayak ada barang-barang yang memang 50.000 buat orang di sana kayak waduh mahal banget, atau 100.000 aduh mahal banget. Kayak kita di sini kayak ih murah banget, atau kayak ih masih worth it lah ya, masih oke nih, aduh bisa nih, kayak gitu teman berdua. Emang culture shocknya tuh di situ ya. Culture shocknya di harga lagi, tapi kita di sini kayak benar-benar masyarakat itu kayak menikmati hidup, enjoy aja gitu kan teman berdua. Semoga aja sih bisa tetap menjadi provinsi terbahagia ya teman berdua, semoga terus. Nah kalau kamu sendiri apa sih senangnya kamu tinggal di Maluku Utara, sehappy apa, boleh banget gabung sama aku langsung aja ke WhatsApp kita 081373125896.

teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Football Man versus Machine, dan

0: 3FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Kita masih di jaga malam, jangan malam-malam, jangan galau malam-malam ya. Kayak gak jelas sih ngomongku ya. Tapi teman berdua di luar lagi hujan ya, hati-hati banget ya buat kamu yang lagi di jalan, hujan kayak gini ya. Perjalanan juga pasti licin banget, jadi jangan ngebut-ngebut, oke? Okay? Anyway, teman berdua kita lagi ngomongin provinsi terbahagia ya, provinsi paling bahagia di Indonesia, yaitu Maluku Utara ya, dinobatkan sebagai provinsi terbahagia di Indonesia. Teman berdua di susul Kalimantan Utara, Maluku, Jambi, Sulawesi Utara, ke Pulau Riau, Gorontalo, Papua Barat, Sulawesi Tengah, dan juga Sulawesi Tenggara ya teman berdua. Nah tadi udah sempat tanya nih, kenapa sih sebahagia apa sih kamu tinggal di Maluku Utara teman berdua? Dan kita baca-bacain dulu yang udah gabung malam hari ini dari 0853-2393 sekian-sekian. Ada dari siapakah ini? Dari Kak Devi ya. Dari Kak Devi katanya Kalau aku sih bukan hanya tinggal di Maluku Utara yang bahagia ya, memang orang-orangnya juga ramah-ramah, baik-baik, dan juga pastinya gubernurnya juga bikin masyarakatnya tambah happy, betul banget. Betul ya, betul sekali. Ini kalau dari yang mention ya, dari KD sudah. Ini dari Kak Auldia namanya, dari Kak Auldia. Dari Kak Auldia bilang pantas aja jadi provinsi terbahagia di Maluku Utara. Aku tinggal di sini kurang lebih sudah sekitar satu tahun hampir dua lah ya Kak, bisa dihitung-hitung. Nah, kenapa aku bisa bilang bahagia tinggal di sini ya, karena itu aku yang tadinya tinggal di kota besar selalu berhadapan dengan macet ketika pulang kerja, akhirnya bisa menemukan tempat tinggal dengan pulang ke rumah nggak nyampe 10 menit sampai di rumah, bisa bersih-bersih dulu, abis itu bisa nongkrong atau mau tidur, atau gak ada kemacetan-kemacetan. Macetnya tuh paling kalau misalnya ada di malam-malam tertentu aja atau hal-hal yang penting aja sih, atau biasanya orang-orang pada nutup-nutup jalan tuh ya kalau ada pesta kampung gitu. Tapi seru banget masyarakatnya tuh, pasti masyarakatnya tuh selalu enjoy gitu dalam menikmati hidupnya. Kaget banget pas ketika datang pertama kali di Maluku Utara, khususnya di kota Ternate, di sebelah kontrakanku ada acara nikahan gitu, terus ada pesta kampung. Aku keluar dong karena udah sampai di jam 12-an itu, sound systemnya tuh masih bunyi dengan lagu-lagu yang jedak-jeduk gitulah. Penasaran keluar buat tengok, ternyata rame, orang-orang tuh lagi pada joget, seakan kayak lagi di diskotik, tapi ini versi yang lokalan gitu. Tapi seru banget, akhirnya aku keluar buat nontonin aja sih, dan seru banget orang-orangnya. Yes. Emang seseru itu ya teman berdua, kayaknya emang wajib banget sih untuk teman berdua yang ada di luar daerah untuk datang ke Maluku Utara. Welcome to Maluku Utara. Waduh, kayaknya hujannya semakin deras nih ya teman berdua, hati-hati buat kamu yang lagi di jalan. Kalau misalkan nggak bawa mantel ya, kayaknya emang harus menepi dulu ya teman berdua. Menepi dulu, beli mantel atau berhenti untuk pakai mantel dulu, karena hujannya udah semakin sini semakin deras aja ya teman berdua. Ya wes lah, aku masih bakal nemenin kamu untuk malam hari ini. Enjoy aja Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: 107.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Maluku Utara dengan menjadi provinsi terbahagia ya di Indonesia lagi, dan memang sudah beberapa tahun terakhir ya kita Maluku Utara menjadi provinsi terbahagia, teman Trade 2. Apakah kamu sebahagia itu tinggal Maluku Utara? Yang tadi udah sempat gabung katanya mereka bahagia, dan rata-rata yang gabung memang perantau, teman Trade 2. Mereka orang luar dan kerja penempatannya itu di Ternate, di Maluku Utara. Terus katanya kita ke Pulau Jawa, culture shocknya kayak macet, harga-harga yang murah kayak gitu. Orang-orang kesini kayak yang nggak macet, yang apa aja tuh deket, apa aja kayak apalagi kalau misalkan kamu pendatang atau kamu perantau ya, terus punya teman yang asli orang Ternate misalkan ya, terus nongkrong, diajakin nongkrong, itu tuh biasanya kayak apa-apa semuanya pasti ada yang kenal gitu loh. Emang sekecil itu, teman berdua, kita di internet itu kecil banget. Makanya kayak ke satu tempat ada yang kenal, ke satu tempat lagi ada yang kenal ya. Walaupun tidak saling bertegur sapa, tapi kayak saling melempar senyum gitu. Itu kayak oke, aku kenal kamu. Tapi memang seru banget sih, teman berdua. Apakah aku sangat bersyukur tinggal di Maluku Utara? Bener banget, aku sangat-sangatlah bersyukur tinggal di Maluku Utara. Seseneng itu, sehappy itu aku tinggal di Maluku Utara ya, teman berdua. Bersyukur banget terlahir ya di kota Ternate, di Maluku Utara, teman berdua. Ya wes lah ya, teman berdua, itu dia untuk ngobrol-ngobrol kita malam hari ini. Thank you banget buat yang apa yang udah dengerin, udah gabung juga ya untuk malam hari ini, thank you banget. Dan setelah ini kita akan gabung dengan Pro 2 Jakarta, teman berdua, untuk Pro Indi Nasional, teman berdua, di pukul 11 sampai di pukul 9 sampai di pukul 10 malam hari ini. Jadi pastiin ya kamu untuk dengerin Pro 2 FM Ternate aja di 96.7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital, atau kamu boleh banget juga untuk dengerin melalui streaming di www.rri.co.id, teman Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Ada di Pro2 Ternate, tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan seneng banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original ada karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya, musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman berdua yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi nggak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Masih bareng sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen nemenin. Jadi buat lo yang pengen banget dengerin karya lo diputer, lo bisa kirim di emailnya proindie.rri ya, bisa langsung aja proindie.rri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Aduh, di hari Minggu ini teman bro 2 sebelum masuk ke Senin gue bakal nemenin lo buat yang pengen ikutan. Abis ini gue langsung ajarin gimana caranya, tapi seperti biasa kalau kamu udah tahu ya langsung aja. Kalau gitu teman bro 2 jangan mana-mana, gue masih play musik-musik enak buat sampai nemenin kamu sampai jam 12 nanti. Stay tune terus.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Pro 2 request.

0: YFM RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: Masih di Pro 2 FM Ternate teman terbaik kamu, teman Pro 2 kita ada di jaga malam. Jangan kalau malam-malam gak usah galau ya, mending kamu ikutan buat sharing-sharing atau request lagu favorit kamu untuk malam hari ini teman Pro 2. Wedeh, wedeh, wedeh. Anyway, kamu yang lagi pada di jalan atau lagi pada santai di rumah aja karena ya menikmati malam hari ini sebelum besok akan kembali ke setelan pabrik ya hari Senin. Tanggal 11 ya, besok udah tanggal 11. Kayak please May, kamu cepet banget. Jujur iya, cepet banget teman Pre 2. Ya wes lah ya, teman Pre 2 yang pengen request lagu favoritnya juga aku sambil tungguin ya. Di WhatsApp aja 081373125896.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bowl Man versus Machine, dan Mas

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Masih di Pradua Pantai Rantai, teman terbaik kamu. Kita ada request time, teman Pradua. Boleh banget nih yang pengen ngetan buat request lagu favoritnya. Aku tungguin. Dan sambil nungguin kamu, teman Pradua, kita bacain dulu yang udah ikutan gabung untuk malam hari ini ya. Di malam Senin, pengennya sih cuman istirahat ya. Apalagi lagi hujan kayak gini, bawaannya ngantuk aja. Jadi maunya hanya istirahat doang. Siap-siap untuk besok kembali ke kantor lagi, kerja lagi, setelan pabrik lagi. Dan sebelum narik selimut, Kak, mau dong dengerin lagunya Vanessa Z yang Berkaca-Kaca, dibuterin ya, Kak. Thank you. Oke. Okay. Ini dari siapa? Widoy enggak lihat nama lagi. Dari Firda. Hai Kak Firda. Thank you ya Kak Fir udah ikutan gabung. Terus juga ini dari Kak Kapian, namanya Hai Kapian. Katanya mau dengerin Philo Talks dari Zain Malik. Oke deh, dua lagu berarti ya. Kita kedua lagu requestan malam hari ini, Philo Talks dan juga ada Berkaca-Kaca dari Vanessa Z. Buat kamu yang lagi dengerin Pradua FM Ternate malam hari ini, enjoy.

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan, hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat

Nih teman-teman Radio Justin Bieber, asik banget, enak banget, pokoknya mah ya. Aduh, kita masih request time malam hari ini dari siapa lagi yang udah ikutan gabung, dari Kak Mutia namanya. Katanya selamat malam Pro 2, mau dengerin Location Unknown dari Hon featuring sama Niki, dibeterin ya, thank you. Oke, baiklah. Terus ini juga gak ada nama pengirimnya di WhatsApp teman Pro 2, namanya titik doang. Ada titik-titik di ujung doa ya. Oke, kakaknya request dari siapa nih? Sebentar. Ini Vanessa Z, Roni Parolian, Takkan Terulang. Oke, baiklah, dua lagu lagi ya berarti ya. Untuk Location Unknown dan juga Takkan Terulang dari Vanessa Z dan juga Roni Parolian. Kamu yang pengen ikutan buat request, masih ada waktu nih ya. Bisa langsung aja di WhatsApp 081373125896.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro 2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro 2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro 2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

FM. Teman pre 2 requestnya udah tadi ya. Sekarang waktunya kamu akan ditemenin sama lagu-lagu bagus di Just More Music sambil kita menanti waktu kumandang azan. Sambil menanti pukul 12 malam hari ini sambil nemenin kamu istirahat juga ya. Masih akan ada lagu-lagu bagus yang akan menemani kamu malam hari ini. So, enjoy aja buat dengerin Pre 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Football Man vs Machine, dan masih

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Jelang pukul 00 waktu Indonesia Timur, maka selesai sudah kami menyelenggarakan siaran dari pagi hingga malam hari ini. Melalui Mancara FM 96.7 MHz, aplikasi RRI Digital, atau di via streaming di www.rri.co.id. Siaran kami kembali bisa kamu dengarkan besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Wakil pimpinan Angkasawan, Angkasawati RRI, dan kami yang bertugas, saya Jalan Rezeki Amalia mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali mereka tetap merdeka, sekali di udara, tetap di udara. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia, Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengarkan. Inilah program 2 mengudara hari ini di 96,7 FM melalui aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di rri.co.id. Bersama saya Alam Julkarnain, terimalah salam kebangsaan kami bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi di 96,7 FM Pro 2 RR Ternate, teman terbaik kamu. Bareng aku Alam Julkarnain di edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Semangat Senin berarti ya teman Pro 2. Dan ya seperti biasa, azan subuh telah dikumandangkan tepat pada pukul 5 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur teman Pro 2, dan kita ikuti juga untuk zona religi ya. Dan setelah ini juga bakal Alam hadirkan kembali untuk Hasana Pagi teman Pro 2, dan Spada lebih tepatnya akan kita mulai pada pukul 6 waktu Indonesia Timur ya, akan ditandai dengan info Pro 2 terlebih dahulu nih. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng aku. Jangan lupa semangat pagi, jangan lupa bersyukur teman Pro 2. Dan banyak banget hal yang selalu bisa kita syukuri ketika kita membuka mata kita di pagi hari ya. Stay tune terus di 96,7 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, untuk hari ini di Hasanah Pagi, kita akan berbagi dan mengulas tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat dan juga tentunya nikmat keimanan Islam yang masih kita dapatkan dan kita pegang sampai pada hari ini. Teman Pro 2, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk mematuhi perintah ibu daripada yang lainnya. Hal ini bisa kita lihat ketika seorang sahabat ingin turut serta dalam sebuah peperangan, tetapi Rasulullah terlebih dahulu bertanya, apakah dia punya seorang ibu atau orang tua yang membutuhkan pertolongan? Karena membantu ibu kedudukannya lebih utama daripada berjihad. Walaupun saat itu Rasulullah SAW sangat membutuhkan banyak pasukan untuk melawan musuh, namun Rasulullah mengajukan pertanyaan tersebut. Teman Pro 2, berbakti kepada orang tua merupakan sebuah kewajiban bagi seorang anak. Kewajiban berbakti dan berbuat baik senantiasa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah perintah untuk tidak menyekutukan Allah. Hal ini menunjukkan kedudukan yang sangat penting dalam hal berbuat baik kepada kedua orang tua. Seperti dalam hadis dari Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapapun yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, maka hendaknya dia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Teman Pro 2, ungkapan surga berada di bawah telapak kaki ibu merupakan ungkapan yang bersumber dari hadis dan menunjukkan betapa luar biasanya keutamaan berbakti kepada seorang ibu. Dan di antara keutamaan berbakti kepada kedua orang tua adalah sama dengan keutamaan silaturahim, yakni dipanjangkan umur dan ditambah rezekinya. Dan berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu amal yang dengannya Allah mengampuni dosa-dosa seorang hamba. Seperti hadis riwayat Ahmad, siapa yang mendapati salah satu dari kedua orang tuanya kemudian ia tidak diampuni, maka Allah telah menjauhkannya dari rahmat. Dan teman Pro 2, keutamaan lain ketika kita berbakti kepada orang tua, di mana kita mendapatkan keridaan Allah pada keridaan orang tua. Seperti pada hadis riwayat Tirmizi, keridaan Tuhan ada pada keridaan orang tua, dan kemurkaan Tuhan ada pada kemurkaan orang tua. Teman Pro 2, berbakti kepada orang tua merupakan tiket menuju surga. Dalam hadis diistilahkan, orang tua adalah awsathu abwabil jannah, pintu surga yang tengah-tengah. Dan itulah mengapa teman Pro 2, kita sebagai anak dan tentunya sebagai orang yang beriman dalam iman keislaman kita untuk selalu mengutamakan berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan untuk teman Pro 2, terima kasih sudah mendengarkan Hasanah Pagi untuk edisi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

audiolibrary.rfi.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Teman Pro 2, bentar lagi udah mau sepada nih. Kamunya udah bangun belum? Udah siap-siap belum untuk beraktivitas nih, teman Pro 2? Kalau aktivitas kamu masih nanti jam 8, jam 9, sekarang bisa kamu manfaatin dengan olahraga kecil-kecil aja ya. Kayak jogging santai di depan rumah ya, teman Pro 2, keliling komplek gitu. Terus, atau skippingan ya. Kalau kamu mager jalan, skippingan juga membantu sekali sih, teman Pro 2. Untuk apa ya, memberikan semangat ya pastinya di pagi hari ini, karena bakal capek banget itu kaki, tapi ya semangat juga bakal membara, teman Pro 2, karena skippingan tuh menurut aku salah satu olahraga ringan yang seru banget dan bisa dilakukan tanpa harus kemana-mana gitu, teman Pro 2. Dan apalagi ya, mungkin kalau kamu punya sepeda di rumah, kamu bisa goes, tapi bentar lagi kali ya, jam 6 atau setengah 7, karena masih gelap juga di luar sana. Yang pasti jangan lupa sarapan ya, teman Pro 2. Dan kita akan mulai sepeda tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Timur setelah info Pro 2.

0: Suara Repro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Repro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, waktu menunjukkan tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Timur. Waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 bersama saya Alam Julkarnain. Informasi pertama dari dunia hiburan teman Pro 2, Alicia Degisse melahirkan Al Ghazali Beber, nama anak pertama nih teman Pro 2. Aktor Al Ghazali mengonfirmasi istrinya Alisa Degisse melahirkan anak pertama mereka pada Minggu 10 Mei 2026 yang berjenis kelamin perempuan. Dalam unggahan ini di media sosial, anak sulung Ahmad Dhani dan Maya Estianti tersebut juga mengungkapkan nama anak pertamanya, Soleil Zephora Ghazali. Tulis Al Ghazali soal nama anak pertamanya di unggahan yang menampilkan foto dirinya dan Alisa jelang, selama, dan setelah proses persalinan. Dan kita beralih ke informasi olahraga, teman Pro 2, klasemen Liga Inggris usai Arsenal menang atas West Ham. Arsenal harus bekerja keras untuk bisa meraih poin penuh di markas West Ham. Gol Leandro Trossard di menit ke-83 plus gol Callum Wilson yang dianulir di masa injury time membuat Arsenal bisa pulang dengan 3 angka di tangan. Tambahan 3 angka membuat The Gunners kini mengoleksi 79 poin. Martin Odegaard dan kawan-kawan unggul 5 angka atas Manchester City. Dengan kondisi Manchester City masih menyimpan sisa 1 laga, lebih banyak teman Pro 2. Manchester City akan memainkan laga tunda yang tersisa itu pada pertengahan pekan ini menghadapi Crystal Palace, dan andai Manchester City menang, Arsenal masih punya tabungan selisih 2 poin atas Manchester City. Dan sedangkan di papan bawah, kekalahan ini membuat West Ham makin terancam degradasi. West Ham belum berhasil keluar dari zona merah dan masih berjarak 1 angka dari Tottenham Hotspur.

0: Dan teman-teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2 pada pagi hari ini. Info Pro 2 berikutnya dapat kamu ikuti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan saya Alam Julkarnain mengucapkan terima kasih dan selamat pagi teman-teman Pro 2. Sampai jumpa.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Mau dengerin informasi terupdate seputar lifestyle, hiburan, dan juga informasi yang lagi viral? Yuk dengerin Spada Selamat Pagi Pro 2 setiap hari di 96,7 FM dari pukul 6 sampai 10 pagi. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Well, teman Pro 2, mana nih semangat paginya? Kita udah di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2, bareng aku Alam Julkarnain ya. Di edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026, akan menemani kamu dengan program siaran yang seru banget sepanjang hari ini, teman Pro 2. Dimana pada pukul 6, kita bakal ada informasi seputar lifestyle atau gaya hidup sampai pukul 7 nanti, teman Pro 2. Dan informasi-informasi menarik, informasi hiburan, musik, dan juga banyak banget, teman Pro 2, sudah aku siapin buat kamu dari jam 7 sampai jam 8. Di mana jam 8 sampai jam 9 bakal ada informasi seputar teknologi dan dunia perkembangannya ya, yang semakin canggih setiap hari, teman-teman Pro 2. Dan dari pukul 9 bakal ada ngopi ngobrol asik di Pro 2 bareng aku Alam Julkarnain, pastinya akan nemenin kamu. Dan jam 10 kita bakal move ke Santai Siang sambil ikutan Pro 2 Hit List, teman-teman Pro 2. Jadi pastiin kamu udah semangat di pagi hari ini untuk mengikuti seluruh rangkaian program siarannya Pro 2 RRI Ternate, teman-teman Pro 2. Yang pasti semangat untuk aktivitasnya, karena kita juga bakal update untuk informasi perakiran cuaca pada pukul 7 nanti. Dan jangan lupa untuk bersyukur hari ini, teman-teman Pro 2. Jangan lupa bersyukur setiap harinya ya.

Cinta luar biasa dari Hanmes Kamaleng, teman-teman Pro 2, pembuka yang manis untuk hari yang panjang ini, teman-teman Pro 2 ya. Bareng aku Alam Julkarnain pastinya di Spada. Jangan lupa sarapan teman-teman Pro 2 karena selalu butuh banyak tenaga untuk pura-pura bahagia. Apalagi ketika kamu melihat dia sudah bersama yang lain ya, tapi enggak boleh pura-pura bahagia. Bahagia itu enggak bergantung sama orang lain, harus sama diri kita sendiri. Cuman kita yang tahu kapasitas diri kita. Jadi gak perlu bergantung atau menggantungkan harapan kita, kebahagiaan kita, kesenangan kita sama orang lain, sama siapapun, kecuali sama diri kita sendiri, teman Pro 2. Oke. Dan teman Pro 2, di pagi hari ini selain olahraga kecil ya, kayak jogging atau skippingan atau goes teman Pro 2, atau mungkin kamu pengen aerobik di rumah juga boleh ya teman Pro 2, kardio di rumah juga semuanya bisa, yang penting kamu mau teman Pro 2. Atau ya teman Pro 2, ada satu olahraga yang bisa dibilang ya ini olahraga ya teman Pro 2, yang pengen aku lakukan setiap pagi gitu ya, atau at least once in a week ya, seminggu sekali, tapi tidak pernah jadi, yaitu berenang teman Pro 2. Dan berenang ini pastinya sangat-sangat bermanfaat ya teman Pro 2, apalagi kalau misalnya kamu berenangnya ngajakin anak-anak atau ponakan-ponakan. Kenapa? Karena kakakku itu setiap pergi berenang, anak-anak dan juga ponakan-ponakan pasti ngikut teman Pro 2. Jadi kayak bukan dia yang berenang, tapi ngajakin anak-anak sama ponakan-ponakan berenang, rame banget. Tapi harus dipantau terus ya, apalagi kalau berenang di pantai terbuka gitu teman Pro 2. Dan kalau misalnya ngomongin soal berenang nih, apalagi untuk anak-anak, untuk ponakan-ponakan kita teman Pro 2, ini tuh efektif dan juga aman banget ya untuk anak-anak yang apalagi sedang dalam masa pertumbuhan nih. Well, teman Pro 2, buat kamu yang merupakan orang tua ataupun kakak ataupun om dan juga tante, ini info yang penting banget buat kamu ya, karena ada manfaat berenang untuk anak yang perlu banget kamu tahu. Yang pertama teman Pro 2, ini dikenal ya, berenang dikenal sebagai olahraga full body workout, dan setiap gerakan baik gaya dada, gaya bebas maupun gaya punggung, semua gaya teman Pro 2 ya, melibatkan berbagai kelompok otot. Air juga memberikan resistensi alami yang membantu memperkuat otot tanpa resiko cedera berlebih teman Pro 2. Inilah yang membuat berenang cocok untuk anak dengan berbagai tingkat aktivitas. Yes, berenang melatih seluruh otot tubuh teman Pro 2. Dan salah satu manfaat berikutnya yang penting banget dari berenang adalah meningkatkan kesehatan jantung dan juga kesehatan paru-paru. Aktivitas ini tuh melatih pernapasan anak agar lebih teratur dan juga lebih efisien teman Pro 2. Selain itu, berenang juga dapat membantu meningkatkan kapasitas paru-paru serta daya tahan tubuh, dan anak pun menjadi lebih bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari teman Pro 2. Jadi yes, berenang dapat menjaga kesehatan jantung dan juga kesehatan paru-paru. Dan gak cuma berdampak pada fisik, ternyata teman Pro 2, manfaat berenang untuk anak juga terlihat nih pada kesehatan mentalnya. Aktivitas di dalam air terbukti dapat membantu memperbaiki suasana hati. Berenang membantu mengurangi kecemasan dan juga memberikan efek relaksasi. Bahkan aktivitas ringan di air pun sudah cukup untuk membuat anak merasa lebih tenang. Dan teman Pro 2, anak cenderung memiliki energi yang tinggi ya pastinya setiap hari teman Pro 2. Nah, berenang bisa jadi salah satu cara efektif untuk menyalurkan energi tersebut secara positif. Selain itu, teman Pro 2, berenang juga membantu membakar kalori dengan efisien. Aktivitas ini tuh dapat mendukung keseimbangan berat badan anak sejak dini ya. Dan yang terakhir teman Pro 2, berenang sering dilakukan di lingkungan umum seperti kolam renang ataupun kolam khusus. Kalau kita di Ternate gampang banget ya, di pantai teman Pro 2. Hal ini membuka kesempatan bagi anak untuk berinteraksi dengan teman sebaya. Dan ketika anak sudah mulai menguasai teknik berenang, rasa percaya diri mereka juga pastinya akan ikut berkembang ya. Proses belajar ini yang mengajarkan keberanian dan juga kemandirian teman Pro 2. Dan ya, berenang sudah pasti akan meningkatkan fleksibilitas tubuh dan menumbuhkan disiplin sejak dini untuk anak-anak kita nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang saat ini baru bangun dan aduh kemana ya kita pagi hari ini, langsung aja ajakin anak-anaknya atau adik-adiknya berenang yuk. Dan ini hari Senin pasti kan gak terlalu rame kayak weekend ya teman Pro 2. Jadi ayo mulai berenang hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Well, teman-teman dua masih di Sepada Barang Aku Alam, nemenin kamu terus nih ya. Udah cari sarapan belum atau masih mikir-mikir? Sama ya, teman-teman dua bingung soalnya. Well, teman-teman dua, aku tuh lagi happy banget. Kenapa? Karena semalam itu aku tidur, aduh, menyenangkan sekali. Aku tidur jam 10 kalau nggak salah ya, terus aku bangun setengah 5. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Hampir 7 jam ya. Kalau nggak salah sih setengah 10 atau jam 10 gitu aku tidurnya. Aku rencananya tuh tidur jam 7 bahkan ya. Tapi nggak bisa tidur. Karena aku kalau misalnya udah kemalaman tuh aku pasti langsung kayak insomnia lagi. Dan akhirnya tidurnya jadi tidak beraturan gitu teman-teman buat. Tapi untungnya ya semalam aku tidur jam 10. Bangunnya jam setengah 5. Dan itu merupakan salah satu tidur aku paling menyenangkan ya. Dan tidur menyenangkan banyak ya setiap hari gitu. Tidur lama banyak, cuman tidur tepat waktu gitu sesuai yang aku harapkan ya semalam gitu teman-teman pro 2. Siapa yang gak pengen tidur jam 10, bangun jam setengah 5, terus bangun seger lagi, semangat lagi untuk beraktivitas. Iya kan teman-teman pro 2, memang kalau misalnya kita udah kebawa sama insomnia itu pasti susah banget untuk ngatur waktu tidur. Tapi aku bakal ngasih kamu tips gimana nih cara cepat tidur yang efektif untuk ya dicoba di rumah teman-teman pro 2. Yang pasti adalah nih ada metode atau teknik-teknik pernapasan 478. Jadi kayak tarik napas melalui hidung selama 4 detik. Kita coba ya teman-teman pro 2. Tarik napas melalui hidung selama 4 detik. Tahan napas selama 7 detik ya. Dan hembuskan napas perlahan melalui mulut selama 8 detik. Jadi ya metodenya 4-7-8. Ada juga metode militer nih namanya. Rilekskan seluruh otot wajah, bahu, dada, dan juga kaki secara bertahap. Dan kosongkan pikiran kamu selama 10 detik dengan membayangkan suasana tenang, teman-teman pro 2. Dan matiin gadget dan juga cahaya ya, teman-teman pro 2. Kamu harus menghindari sinar biru dari ponsel kamu, tablet, ataupun TV setidaknya 30-60 menit sebelum tidur karena dapat menghambat hormon melatonin. Dan pastikan kamar kamu sejuk, gelap, dan juga tenang. Kalau kamu nggak bisa mati lampunya di saat tidur, ya udah nggak perlu dimatiin teman-teman pro 2, yang penting tenang. Gunakan spray yang bersih dan pastikan suasana nyaman ya. Kalau misalnya kamu tidur terus kayak ada pasir-pasir di atas tempat tidur gitu ya, itu berarti kamu tidak cuci kaki gitu ya, keluar dari masuk dari apa namanya jalan di luar yang rame banget, padat banget, berdebu dan semuanya, kamu langsung masuk ke tempat tidur ya pasti berdebu dan juga berpasir tempat tidurnya. Jadi harus dibersihin dulu biar nyaman teman pro 2 ya. Dan tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari termasuk di akhir pekan, ini tuh mengatur ritme sirkadian tubuh. Jadi kalau misalnya aku udah tidur jam 10 semalam, malam ini aku harus tidur jam 10 lagi biar besoknya aku bangun jam setengah 5 lagi gitu. Aduh, kalau setiap hari bisa seperti itu happy banget sih teman pro 2 ya. Dan yang pasti jangan konsumsi kopi atau makan berat 2-3 jam sebelum tidur supaya tubuh nggak aktif saat waktunya beristirahat ya teman-teman pro 2. Dan ya itu sih kalau misalnya tips dari aku untuk tidur cepat. Tapi kalau misalnya ditambahin sama apa yang aku lakukan kemarin adalah aku berolahraga di pagi hari. Tidak berolahraga yang gimana-gimana sih, aku sekedar pergi ke CFD atau Car Free Day teman-teman pro 2, terus sampai pagi itu dari jam berapa ya, dari jam 6 atau setengah 7 sampai jam 9 lebih, itu benar-benar kena matahari pagi teman-teman pro 2. Dan sesekali menatap matahari, asik menatap matahari teman-teman pro 2, itu tuh ternyata bisa bikin kita cepat ngantuk di malam harinya, katanya sih seperti itu teman-teman pro 2. Dan pada akhirnya di saat malam itu aku juga tidak tidur siang ya. Kalau udah tidur siang pasti gak bakal ngantuk jam segitu teman-teman pro 2. Akhirnya di jam 7, jam 8 itu aku udah ngantuk banget di malam hari itu teman-teman pro 2. Dan aku memutuskan untuk kayak harus lepas handphone ya. Jadi kalau misalnya kita udah lepasin handphone dari genggaman tangan kita, udah aman tuh. Jadi kalau misalnya kamu lepasin handphone tapi kamu gak silentin HP kamu, terus ada bunyi notif masuk ya, bakal buka lagi HP-nya, gak jadi tidur lagi teman-teman pro 2. Akhirnya aku memutuskan untuk udah melepaskan HP. Dan akhirnya aku ketiduran, alhamdulillah teman-teman pro 2. Aduh, pengen banget konsisten nih. Semoga kamu juga bisa ya konsisten ngatur waktu tidurnya, pola hidup sehatnya teman-teman pro 2. Dan yang pasti jangan lupa sarapan biar kamu semangat nih di pagi ini ya.

0: Goal! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

Well, teman Pro 2 masih bareng aku Alam Julkanain di 96,7 FM Pro 2 RR Ternate, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan di pagi hari ini sarapan apa enaknya ya, teman Pro 2? Aku tuh setiap kali sarapan, pokoknya setiap mau memilih menu makanan nih, mau sarapan, makan siang, makan malam, harus kayak muter-muter dulu gitu. Padahal ujung-ujungnya bakal makan di tempat yang biasa aku makan gitu ya. Kamu gitu juga gak sih, teman Pro 2? Atau kalau kamu punya rekomendasi makanan atau sarapan enak di pagi hari ini, boleh banget WhatsApp aja di 0813-7312-5896 atau melalui Instagramnya Pro 2, @pro2_ternate, 2-nya pakai angka. Aku bakal nungguin rekomendasi dari kamu, teman Pro 2, sambil menunggu juga ya kira-kira mau sarapan apa ya. Tapi kalau misalnya kamu ngasih taunya di saat aku sudah beli sarapan nanti, kita coba di hari-hari berikutnya lah ya. Yang pasti teman Pro 2, ini sudah aku siapin juga lagu-lagu bagus untuk nyemangatin kamu di pagi hari ini, sambil menikmati juga ya lagu-lagu bagus, sambil nyari sarapan, sambil kita bertukar informasi seputar gaya hidup sampai pukul 7 nanti, teman Pro 2.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Well, teman Pro 2, buat kamu yang punya anak-anak atau adik-adik atau ponakan-ponakan nih teman Pro 2, dan saat giginya lagi sakit atau berlubang, jangan sesekali disepelekan teman Pro 2 ya. Hal ini tuh kayak dianggap ya udah biasa aja, namanya anak-anak makan manis pasti berlubang giginya, hal yang ya wajar-wajar aja teman Pro 2. Meskipun terlihat sederhana ya, lubang pada gigi ternyata bisa menjadi pintu masuk bagi ancaman kesehatan yang jauh lebih serius teman Pro 2. Kira-kira apa ancamannya? Bisa jadi infeksi jantung. Dokter spesialis jantung dan juga pembuluh darah di RSPI Yofi Kurniawati memperingatkan bahwa kuman yang berasal dari gigi berlubang dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh melalui aliran darah, teman Pro 2. Bahaya utama dari kondisi ini adalah ketika kuman tersebut menempel pada bagian jantung ya. Kumpulan mikroba, fibrin, dan juga trombosit ini kemudian membentuk apa yang disebut sebagai vegetasi. Jadi vegetasi ini biasanya akan berjalan terus sampai kalau kuman nggak bisa ditangani, teman Pro 2. Kalau dibiarin, vegetasi ini dapat merusak katup jantung hingga menyebabkan kebocoran berat atau yang secara medis dikenal sebagai infektif endokarditis. Dan teman Pro 2, gimana orang tua bisa mendeteksi nih kalau misalnya infeksi gigi sudah mulai menyerang jantung buah hati? Nah, dokter Yofi menyebutkan beberapa gejala yang patut diwaspadai teman Pro 2. Yang pertama adalah demam tinggi yang tidak kunjung turun. Anak bisa mengalami yang namanya sesak napas teman Pro 2. Tubuh terlihat sangat lesu atau letargik, dan anak seringkali merasa lemas tanpa sebab yang jelas. Dan kondisi ini kalau misalnya sering terjadi teman Pro 2, penanganannya tidaklah instan teman Pro 2. Pasien biasanya harus menjalani terapi antibiotik dalam jangka waktu cukup lama, minimal 4 hingga 6 minggu. Dan proses ini pun seringkali melibatkan kolaborasi antara dokter jantung dan juga dokter ahli THT, yaitu dokter telinga, hidung, dan juga tenggorokan ya teman Pro 2. Pencegahan adalah kunci utama, terutama bagi anak-anak yang memiliki riwayat penyakit jantung bawaan teman Pro 2. Pemeriksaan gigi secara rutin menjadi prosedur wajib untuk menekan resiko komplikasi teman Pro 2. Dan sebelum terjadi infeksi, kita tuh sudah harus menyuruh anak untuk bisa kontrol teman Pro 2, apakah giginya teratur atau ada yang bolong atau ada yang berlubang teman Pro 2. Dan kalau misalnya ada, harus segera dirawat, jangan sampai terinfeksi berat ya, langsung ke dokter gigi teman Pro 2. Dan data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan angka yang cukup mengkhawatirkan. Dari 4,8 juta anak sekolah yang diperiksa dalam periode Januari hingga Mei 2026 tahun ini nih teman Pro 2, sekitar 1,1 juta anak ditemukan mengalami masalah gigi berlubang teman Pro 2. Dan selain masalah gigi juga, pemeriksaan tersebut mencatatkan sebanyak 663 ribu anak mengalami peningkatan tekanan darah dan 239 ribu anak diantaranya mengalami penumpukan kotoran telinga. Melihat data tersebut, sudah saatnya orang tua lebih peduli, lebih aware terhadap kesehatan mulut anak dan segera tambal ataupun rawat gigi yang berlubang sebelum kuman melangkah lebih jauh ke organ vital lainnya, teman-teman Pro 2. Jadi ayo lebih fokus lagi, lebih aware lagi, lebih peduli lagi ketika anak mengeluhkan lagi sakit gigi, teman-teman Pro 2. Jangan dibiarin atau jangan disepelekan begitu aja ya.

0: Yes, teman Pradua, waktu menunjukkan tepat pada pukul 7 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Waktunya kita ikuti kembali nih untuk informasi perakiran cuaca di pagi hari ini dari BMKG Kota Ternate yang akan langsung disampaikan oleh Kak Justi selaku perakirawan di pagi hari ini. Kepada Kak Justi ada waktu dan tempat, dipersilakan.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Senin 11 Mei 2026. Di mana secara umum kondisi cuaca pada pagi hari umumnya berawan hingga hujan ringan dengan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Patani, GB Ternate Tidore, Weda, Obawasile, Mawabuli, Gane, Bacan, Midi, Obi, Maoli, Sanana, dan sekitarnya. Dan untuk siang sore hari, umumnya hujan ringan dengan potensi hujan sedang di wilayah Morotai, Loloda, Ibu Sahu, Galela Tobe Lokao, Malifut Wasile, Mawabuli, Bacan, Obi, Maoli, dan sekitarnya. Dan untuk arah angin bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 75 hingga 100%. Dan untuk formasi perkiraan tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Waspada akan adanya potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat adanya potensi cuaca buruk di wilayah Maluku Utara. Dimohon kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih Kak Justia dan teman Pro 2. Semoga informasi perakiran cuaca tadi dapat menjadi acuan kamu dalam beraktivitas di pagi hari ini. Teman Pro 2, semangat terus dan semoga apapun yang kamu lakukan dan kamu kerjakan hari ini berjalan lancar, mendatangkan hal-hal baik untuk kamu dan mendatangkan manfaat juga untuk orang-orang di sekitar kamu. Teman Pro 2, terima kasih sudah menjadi seseorang yang selalu tangguh.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Teman Pro 2, ini udah bulan Mei, bulan depan udah bulan Juni, berarti bentar lagi udah mau Piala Dunia Teman Pro 2 ya. Dan aduh, sudah tidak sabar menantikan Piala Dunia tahun ini yang mana berbeda sekali ya. Ini tuan rumahnya ada 3, ada Meksiko, Amerika Serikat, sama Kanada, dan juga ada 48 tim yang akan memperebutkan satu Piala Dunia Teman Pro 2. Dan kalau misalnya ngomongin soal Piala Dunia, yang dinantiin juga ketika Piala Dunia adalah opening seremoninya nggak sih Teman Pro 2 ya. Dan FIFA nih udah resmi mengumumkan deretan artis atau musisi yang akan tampil di opening seremoni Piala Dunia 2026. Beberapa nama yang masuk dalam line up antara lain adalah Lisa dari Blackpink, ada Katy Perry, ada Future, ada DJ Sanjoy, ada Michael Bublé. Oh, Michael Bublé is back Teman Pro 2. Ada Alanis Morissette dan juga ada Alessia Cara. Mereka akan tampil dalam upacara pembukaan turnamen yang digelar di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Selain panggung utama, FIFA juga dikabarkan akan menggelar upacara khusus di lokasi-lokasi tertentu sebagai bagian dari rangkaian acara pembukaan. Dan ya, pasti bakal FYP di TikTok. Udah ini opening seremoninya Teman Pro 2 ya. Dan informasi menarik berikutnya, Teman Pro 2 datang dari operasional gubernur dan wakil gubernur kita nih, Teman Pro 2 ya. Menyala ya. Ada yang namanya anggaran kesehatan dan juga tata rias Teman Pro 2 yang pastinya sudah disesuaikan dengan kebutuhan tugas pemerintahan dan untuk agenda kenegaraan Teman Pro 2. Namun saat ini ya, Gubernur Maluku Utara kita Ibu Shirley Joanda disebutkan belum pernah memakai anggaran tersebut. Menyala ya. Dan Teman Pro 2, anggaran kesehatan dan juga tata rias gubernur adalah alokasi dana operasional APBD yang menunjang penampilan untuk menunjang penampilan dan juga kesehatan fisik dari gubernur dalam agenda resmi yang menjadi sorotan publik karena nilainya. Meskipun Pemprov Maluku Utara sendiri menegaskan anggaran tersebut antisipatif dan belum pernah digunakan Teman Pro 2. Jadi alokasi ini mencakup biaya pemeriksaan kesehatan kayak medical check up dan juga perawatan kesehatan dan tata rias untuk acara kenegaraan atau acara resmi Teman Pro 2. Dan alokasi untuk pemeriksaan kesehatan tercatat mungkin ini perkiraan Teman Pro 2 mencapai 500 juta per tahun, sementara tata rias mencapai 48 juta per tahun. Dan pihak BPKAD Maluku Utara menegaskan bahwa anggaran ini resmi memiliki dasar regulasi dan ditujukan untuk mendukung kinerja kepala daerah. Dan Pemprov menegaskan bahwa meskipun dianggarkan, dana tersebut hingga saat ini belum digunakan. Aduh, semakin menyalalah Ibu Shirley. Setiap hari ada aja gebrakan yang membuat orang lain, orang bahkan di luar Maluku Utara tuh semakin apa ya, amazed dengan gubernur kita nih Teman Pro 2. Dan sebagai konteks nih Teman Pro 2, anggaran kesehatan operasional berbeda ya dengan mandatory spending kesehatan atau minimal 10% dari APBD yang ditujukan untuk layanan kesehatan masyarakat umum Teman Pro 2. Keren. Menyalalah Ibu Gub kita, menyala Maluku Utara, semakin banyak dikenal ya Teman Pro 2. Keren abis.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Well, teman produk, udah jam berapa nih? Jam 7 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Artinya apa? Artinya trivia request balik lagi, teman produk. Dan aku sudah menyiapkan 3 lagu yang bisa kamu pilih. Salah satunya aja, satu aja, teman produk. Jangan semuanya. Dari salah satu 3 lagu yang sudah aku siapkan, akan kita dengerin bareng-bareng pukul 9.30 nanti, teman produk. Jadi pastiin kamu memilih di Instagramnya produk, @rdprodu_ternate, duanya pak. Pakai angka. Dan lagu pertama di dalam list trivia request pagi hari ini, teman-teman produk, ada lagu terbaru dari Dul Jailani. Yang ini cocok banget buat kamu yang mungkin baru banget masuk ke QLC atau Quarter Life Crisis, teman produk, di usia 25. Well, Dul Jailani dengan usia 25 dapat kamu pilih dan menjadi salah satu pilihan kamu di trivia request pagi hari ini.

Dan lagu berikutnya teman Pro 2, siapa yang sudah kangen lagu-lagu EDM tapi versi Indonesia, teman Pro 2 dari Dipa Barus ya. Ini tapi featuring sama Hindia nih. Aduh, asik banget ya Dipa Barus dan juga Hindia dengan

teman-teman Pro 2, lagu yang terakhir di list trivia request pagi hari ini ya, lagu yang lagi rame banget di TikTok pasti kamu pernah dengerin juga karena ada trennya yang feminine intuition teman-teman Pro 2 kalau nggak salah. Nah, ini lagu terbaru dari Olivia Rodrigo dengan Drop That.

Ya, jadi lagu yang mana yang pengen kamu dengerin? Kamu yang memilih ya. Di 9.30 kita bakal dengerin bareng-bareng. Jadi kurang lebih ya ada waktu 2 jam buat kamu memilih sekarang juga, teman-teman Pro 2, supaya kita bisa dengerin lagu pilihan kamu bareng-bareng nanti. So, sambil sarapan, sambil dengerin lagu-lagu bagus dan nyarap pakai lagu-lagu yang sudah aku siapin buat kamu dari playlistnya Pro 2 Era Eternity.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Teman Pro 2, Mortal Kombat 2 nih, jadi salah satu rekomendasi aku di akhir pekan kemarin ya, kayak nih salah satu film yang wajib banget kamu tonton di bulan Mei 2026 ini, teman Pro 2, walaupun aku belum nonton sebenarnya, cuman orang-orang yang udah nonton reviewnya beda-beda nih, ada yang bilang bagus banget, ada yang bilang keren abis, ada yang bilang biasa aja. Jadi balik lagi, kalau misalnya kita nonton film ya pasti subjektif ya penilainya, teman Pro 2, karena semuanya tuh tergantung selera, tergantung taste masing-masing. Ya gak sih teman Pro 2, sama halnya kayak makanan aja, ketika aku bilang makanan ini enak, belum tentu menurut kamu enak gitu teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu pengen nonton film terus kamu cuman berpatokan sama review atau rating dari orang-orang yang kamu kenal gitu, teman Pro 2, kayaknya tidak wise ya. Lebih baik kamu tonton sendiri, nilai sendiri ya teman Pro 2. Dan yes, Joe Taslim dan kawan-kawan nih udah resmi mencetak rekor baru lewat film Mortal Kombat 2 yang saat ini lagi tayang di bioskop, teman Pro 2. Karena Mortal Kombat 2 resmi menduduki posisi puncak film Mortal Kombat dengan rating review tertinggi dari semua 4 film Mortal Kombat live action yang pernah dirilis sejak 1995. Pencapaian ini memungkinkan berkat reaksi positif para penonton, teman Pro 2, terutama dari kalangan fans Mortal Kombat. Adegan action yang berdarah-darah dan juga penuh fatality tanpa sensor menjadi daya utama atau daya tarik utama dari film ini, teman Pro 2. Mortal Kombat 2 kembali menghadirkan Joe Taslim sebagai Bi-Han serta beberapa wajah lama lainnya seperti Hiroyuki Sanada sebagai Scorpion, Ludi Lin sebagai Liu Kang, Max Huang sebagai Kung Lao, ada Tadanobu Asano sebagai Lord Raiden, ada Jessica McNamee sebagai Sonya Blade, ada Mehcat Brook sebagai Jax, dan Louis Tan sebagai Cole Young. Dan cast baru juga ada nih teman Pro 2, ada Carl Urban sebagai Johnny Cage, ada Adeline Rudolph sebagai Kitana, ada Tati Gabriel sebagai Jet, dan juga Martin Ford sebagai Shao Kahn. Dan buat kamu yang udah nonton teman Pro 2, gimana nih ratingnya ya? Kita bahas dulu rating dan juga tomatometer nih. Oke, kita dari tomatometer dan juga popcornmeter ya, dari reviewer film yang memang expert gitu teman Pro 2. Jadi Mortal Kombat 2021 itu 55% kalau dari tomatometernya. Atau ini Rotten Tomatoes maksud aku teman Pro 2 ya. Ada 85% dari Popcometer. Dan Mortal Kombat 2 sendiri 65% dari Rotten Tomatoes dan 90% dari Popcometer. Jadi memang perbedaannya kurang lebih 5% gitu teman Pro 2. Sedangkan untuk yang Mortal Kombat 1995 itu dari Rotten Tomatoes-nya cuma 44% dan Popcometer-nya 58%. Cukup jauh ya teman Pro 2. Apalagi ya yang Mortal Kombat 1997 atau Annihilation di sini 4% bahkan dari Rotten Tomatoes dan juga Popcometer-nya itu 24%. Membingungkan sebenarnya ya, sangat-sangat jauh soalnya. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng aku untuk informasi menarik lainnya. Di pukul 8 kita bakal berbagi dan bertukar informasi seputar dunia teknologi.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Oh alah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 udah pada sarapan belum atau masih di atas tempat tidur sambil dengerin siaran ini mengudara ya? Gak apa-apa juga sih, bentar lagi ya. Yang pasti buat kamu, ayo semangat paginya digalangkan dulu teman, digalangkan gak tuh, digalangkan dulu teman Pro 2 supaya berapi-api nih menyambut hari ini, apalagi di luar sana cuaca lagi cerah-cerahnya nih. Gak tahu nanti siang teman Pro 2 ya bakal panas atau justru hujan teman Pro 2, tidak bisa diperkirakan begitu saja, sama seperti perasaan nya dia ya, kedalamannya tidak dapat kita ukur teman Pro 2, apalagi kita terka karena sekarang dia sudah sama yang lain. Enggak, apa sih, masih pagi udah menggalau aja, enggak boleh ya teman Pro 2, harus semangat nih. Jadi sarapan dulu, kalau misalnya kamu sarapannya mau nanti sekalian sama makan siang, sama sih aku juga kayaknya nanti pas makan siang baru makan. Terus jangan lupa berolahraga ya teman Pro 2, beraktivitas kecil-kecilan sebelum memulai aktivitas yang sebenarnya teman Pro 2, bisa dengan jogging santai, bisa dengan skippingan, goes. Ini cuacanya masih oke banget sih teman Pro 2 buat kamu yang pengen berkeringat nih teman Pro 2 ya, sebelum nanti memasukkan kalori lebih banyak lagi. Dan teman Pro 2, di kesempatan kali ini aku pengen ngajakin kamu buat liburan ke luar angkasa. Ada gak yang mau liburan ke luar angkasa teman Pro 2? Lebih tepatnya kemana nih kira-kira teman Pro 2? Jadi ada perusahaan antariksa komersial asal Cina namanya Interstellar yang mulai membuka bisnis wisata luar angkasa suborbital ya teman Pro 2, dengan memperkenalkan kapsul awak eksperimental CYZ-1 atau UAZ-1. Kapsul ini dirancang membawa penumpang melampaui garis Kármán di ketinggian 100 km dari bumi untuk merasakan mikrogravitasi selama beberapa menit sebelum kembali mendarat. Nah, Interstellar ini menargetkan penerbangan berawak pertamanya pada tahun 2028 dan telah membuka pemesanan tiket. Wow, udah buka aja pesanan tiketnya ini teman Pro 2, udah pre-sale ya. Termasuk menggandeng aktor Cina Johnny Huang Jingyu sebagai penumpang selebritas pertama bernomor 009. Langkah Interstellar mengikuti tren wisata antariksa global yang sebelumnya dipopulerkan Blue Origin milik Jeff Bezos. Selain itu juga penyair Cina Amerika Lin Xiaoyan juga disebut akan menjadi perempuan Tionghoa perantauan pertama yang ikut penerbangan perusahaan tersebut. Dan persaingan wisata luar angkasa di Cina diperkirakan semakin ketat karena perusahaan lain seperti K-Space dan juga Deep Blue Aerospace turut mengembangkan layanan wisata suborbital dengan teknologi roket dan kapsul yang dapat digunakan kembali. Aduh, aku mau bilang teman-teman kuat nabung, tapi kayak ya tadi sensasinya tuh cuman kayak ke ketinggian 100 km dari bumi untuk merasakan tadi mikrogravitasi selama beberapa menit sebelum kembali mendarat teman Pro 2. Dan belum di-spill juga nih kira-kira harganya berapa teman Pro 2, nanti kalau aku udah tahu harganya berapa aku bakal update-update ke kamu ya teman Pro 2, supaya nanti kita nabung bareng-bareng. Tapi aku sih belum ingin sebenarnya untuk jalan-jalan keluar angkasa teman Pro 2. Aku ingin mengelilingi Indonesia yang indah dan bagus ini dulu deh. Kalau kamu tertarik untuk liburan keluar angkasa, udah persiapin tabungan kamu dan mental kamu juga untuk open trip di tahun 2028 nanti ya. Well, teman Pro 2 jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng aku untuk informasi menarik lainnya dan lagu-lagu bagus yang sudah aku siapin untuk nemenin dan nyemangatin pagi kamu.

Memang berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Well, teman Pro 2 masih di Sepadah bareng aku Alam, dan jangan lupa sarapan teman Pro 2. Dan teman Pro 2 ini lagi rame banget lagi ini di sosial media tentang cuplikan The Simpsons yang kembali dikaitkan dengan prediksi dunia yang saat ini ya, soal hanta virus teman Pro 2. Jadi cuplikan ini berasal dari The Simpsons episode A Totally Fun Thing Bart Will Never Do Again. Jadi season 23 episode 19. Di dalam cerita tersebut, Bart begitu terobsesi dengan kehidupan di kapal pesiar hingga membuat semua orang percaya bahwa dunia luar sedang dilanda pandemi mematikan agar mereka tetap berada di tengah laut. Yang bikin netizen ramai itu adalah jalan cerita itu saat ini dikaitkan dengan munculnya klaster hantavirus di kapal pesiar MV Hondius yang berlayar dari Argentina pada awal 2026. Meskipun begitu, hantavirus sendiri merupakan penyakit langka dan serius yang pada umumnya menular melalui paparan kotoran atau urin lewat hewan pengerat, bukan seperti virus pandemi pada umumnya, teman Pro 2. Ya, balik lagi teman Pro 2, banyak banget cuplikan-cuplikan The Simpsons yang dikaitkan dengan kehidupan atau kejadian-kejadian di dunia nyata ya. Teman Pro 2. Yuk kita lihat cuplikan-cuplikan Simpsons apa aja nih yang apa ya, yang mungkin kejadian gitu. Atau mungkin kebetulan aja sih sebenarnya ya, teman Pro 2. Jadi memang serial animasi The Simpsons ini terkenal karena beberapa episodenya yang menampilkan adegan yang secara kebetulan mirip dengan kejadian nyata di kemudian hari, teman Pro 2. Salah satunya tadi yang hantavirus dan juga kapal pesiar, yaitu dari episode Totally Fun Thing Bart Will Never Do Again. Ada juga teman Pro 2, itu tuh di episode 21 di season 4 ya, kalau nggak salah di tahun 1993. Itu episode March in Chains ya. Jadi ada cerita tentang warga Springfield yang terkena Osaka flu dari Jepang yang sering dikaitkan dengan pandemi COVID-19. Dan masih banyak lainnya teman Pro 2 ya, walaupun memang ini tuh cuman menurut aku adalah kebetulan aja peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan menurut aku bukan ramalan sih teman Pro 2 ya. Kalau menurut kamu gimana nih? Kalau misalnya kita ngebahas tentang ini pasti ada pro dan kontranya kan, dan jadi ya skeptical sih sebenarnya teman Pro 2. Kalau menurut kamu berbeda, boleh banget WhatsApp aku di 0813-7312-5896 teman Pro 2. Dan kita ngebahas dulu nih tentang pembahasan yang memang lagi apa ya, lagi hangat banget teman Pro 2 dan harus banget kita ketahui juga. Ini adalah hantavirus atau hantavirus. Ini adalah kelompok virus zoonosis yang ditularkan dari hewan pengerat, terutama tikus, ke manusia melalui kontak langsung dengan kotoran, urin, atau air liur maupun menghirup debu yang terkontaminasi. Virus ini dapat menyebabkan penyakit serius seperti sindrom paru hantavirus atau HPS yang mengancam jiwa teman Pro 2. Dan yes, poin-poin yang paling penting yang harus kita ketahui tentang virus hanta adalah berasal dari kotoran, urin, dan juga liur tikus yang terinfeksi. Jadi gejalanya awalnya mirip flu, demam, menggigil, nyeri otot, namun bisa memburuk menjadi sesak napas akut. Dan sindrom paru hantavirus atau HPS dan juga demam berdarah dengan sindrom ginjal atau HFRS. Dan gimana cara pencegahannya teman-teman Pro 2 adalah dengan menjaga kebersihan rumah, menutup rapat bahan makanan yang ada di rumah, dan menghindari kontak langsung dengan tikus ataupun kotorannya teman-teman Pro 2. Dan untuk cara penularannya sendiri, seperti yang sudah di-mention sebelumnya, adalah manusia terinfeksi terutama ketika menghirup partikel virus yang berterbangan dari kotoran atau air liur tikus yang mengering atau melalui gigitan tikus teman-teman Pro 2. Jadi gejala-gejala yang harus kamu waspadai udah pasti adalah demam yang tinggi, dan juga menggigil, nyeri otot terutama di punggung dan juga bahu, sakit kepala dan pusing, batuk dan sesak napas parah, atau kalau misalnya lebih parah lagi ada gangguan ginjal ya, seperti HFRS tadi. Dan ya, untuk mencegahnya teman Pro 2, membersihkan rumah dari sarang tikus dengan menggunakan disinfektan, menggunakan sarung tangan saat membersihkan kotoran tikus, dan memastikan makanan tertutup rapat nih. Dan kasus hantavirus dilaporkan terjadi juga beberapa di Indonesia teman Pro 2. Jadi penting untuk menjaga kebersihan lingkungan ya.

0: guys, jangan gitulah. Belum itu dia salah.
1: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
0: Paling
1: video kemarin kan bukan aku yang salah.
2: Jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Segmen terbaik kamu, Pro 2FM.
1: Ya, teman-teman Pro 2, udah mau jam 9 aja nih, udah pada memilih belum di trivia request ya? Masih ada waktu sampai 9.30 nanti. Jadi kalau misalnya kamu belum memilih 3 lagu, ada lagu siapa aja sih tadi? Ada lagu Dul Jailani, Usui 25, ada lagunya Dipa Barus dan juga Hindia, Nafas, ada satu lagu dari Olivia Rodrigo, Drop That, teman-teman Pro 2. Jadi kamu bisa memilih dari 3 lagu tersebut sampai 9.30 nanti. Langsung aja ke Instagramnya Pro 2, @pro2_ternati, duanya pakai angka, teman Pro 2. Well, di pagi hari ini menjelang siang juga ya, aku juga belum kepikiran mau makan apa, teman Pro 2, karena bingung aja sih sebenarnya. Atau mungkin nanti pas makan siang aja kali ya. Dan aku tuh lagi rame banget FYP di TikTok soal Met Gala, teman Pro 2. Dan aku suka banget sama salah satu, aku lupa nama aktris atau ininya siapa ya. Cuman ada bagus banget, dia tuh kayak tahun ini kan temanya ini ya, art ya, atau seni, teman Pro 2. Jadi aku punya beberapa yang menurut aku bagus banget ya. Ini tuh ada, bentar aku cari namanya dulu teman Pro 2, soalnya aku lupa. Bagus banget soalnya ini. Oke, namanya Emma Chamberlain, teman Pro 2. Emma Chamberlain jadi salah satu wajah paling dinanti di Met Gala 2026 ini. Jadi sebagai host langganan di red carpet ya, Emma Chamberlain membuka malam dengan penuh energi, teman Pro 2. Emma, aduh, looknya cakep banget, teman Pro 2. Ini ada balutan gaun turtleneck rancangan Mugler yang terinspirasi dari lukisan khas Vincent van Gogh, teman Pro 2. Jadi gaun tersebut dilengkapi detail fringe di bagian lengan yang memberi efek dramatis saat bergerak ya. Dan Emma memadukannya dengan platform heels warna navy dan anting menjuntai sebagai statement. Dan itu bagus banget karena temanya kan seni kan. Aku tidak terlalu paham seni-seni yang dimaksud gitu. Cuman karena temanya seni, kalau kamu tahu lukisan khas Vincent van Gogh yang warna kuning, warna biru itu, teman Pro 2, ini tuh benar-benar dari lukisan dijadiin sebuah gaun. Inspirasinya tuh bagus banget, teman Pro 2. Udah gitu si Emma nih tampil edgy banget. Jadi rambutnya tuh agak pixie blonde gitu, ditata spiky-spiky gitu, teman Pro 2. Jadi menambah karakternya semakin kuat untuk keseluruhan looknya. Jadi kalau misalnya aku ditanya siapa yang paling keren di Met Gala, salah satunya menurut aku adalah Emma Chamberlain. Aku belum lihat semuanya sih, dan yang cukup mencuri perhatian di Met Gala itu adalah Heidi Klum, teman Pro 2. Jadi kayak benar-benar menghidupkan tema seni ini, teman Pro 2. Ini tuh terinspirasi dari karya seni klasik Feldenkrais, karya Giuseppe Sammartino ya, teman Pro 2. Jadi kayak ini dibuat dari perpaduan material seperti latex dan juga spandex. Jadi look ini dirancang untuk mengubah Heidi menjadi living sculpture, teman Pro 2. Efek visualnya pun dibuat menyerupai pahatan batu yang sedang diukir. Jadi kayak ada ilusi-ilusi artistik yang dramatis dari Super On Theme dengan konsep fashion is art. Jadi kalau ngelihat Heidi Klum tuh kayak ngelihat ya udah patung yang lagi diukir aja, walaupun banyak juga pro dan kontranya ya. Banyak yang menurut kritikus di luar negeri itu kayak kurang bagus aja gitu, yang seperti aku baca beberapa waktu kemarin. Tapi menurut aku bagus banget sih. Justru fashion is art ya Heidi Klum ini dan Emma Chamberlain tadi, teman Pro 2. Aduh, banyak banget ya kalau kita ngebahas semua tentang Met Gala. Gak cukup waktunya nih, karena semuanya mencuri perhatian, teman Pro 2. Tapi kalau misalnya dua, ya top 2 deh, Heidi Klum ya, itu sangat-sangat seni banget ya, sesuai. Dia tuh memang selalu total kalau Met Gala. Terus sama Emma Chamberlain, karena itu dari lukisannya Vincent van Gogh yang aku suka banget ngeliatin. Kalau gak salah tuh namanya apa ya, bentar-bentar. Aku cari dulu nih, lukisan Vincent van Gogh ya, yang dijadiin The Starry Night. Aku ingat namanya The Starry Night, teman Pro 2. Nah, itu dijadiin gaun sama Emma Chamberlain. Kalau kamu enggak percaya, kamu lihat deh. Benar-benar bagus. Pol, bagus banget, teman Pro 2. Jadi kayak gini loh, seni nih kayak gini nih. Jadi benar-benar dari lukisan seni jadi lukisan fashion, lukisan fashion. Jadi seni busana ya, bagus banget, teman Pro 2. Aku bilang bagus banget udah berapa kali karena emang benar-benar se artistiknya itu, teman Pro 2. Jadi kalau kamu penasaran langsung aja cari ya, Emma Chamberlain di Met Gala 2026, teman Pro 2. Mantap.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.